dinikmati aja, dienakin aja lah pokoknya. Yaudah, teman Prodo gak usah kemana-mana. Aja abis ini masih tetap bari nemenin kamu, tenang aja. Sambil have fun dengan lagu-lagu enak pastinya ya. Yaudah, tetap di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Ngobrole Arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole Arek Surabaya.

Teman Pro 2, sejak masa perjuangan kemerdekaan, pers sudah berperan menyebarkan informasi penting. Tulisan wartawan ngebantu masyarakat memahami situasi bangsa pada saat itu. Informasi itu ikut menumbuhkan rasa persatuan di berbagai daerah. Kemudian wartawan membentuk organisasi profesi untuk saling mendukung. Salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia yang berdiri di tahun 1946. Thank you for listening.

Waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi.

0: kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Oke, teman Pro 2, hari ini kebetulan tanggal merah ya, walaupun gak semua orang itu bisa menikmati, tapi ya banyak juga yang menikmati tanggal merah gitu kan. Cuma ngomongin per tanggal merahan ini, Ece pengen nanya aja sih, kepo-kepo aja sih sama teman Pro 2, kalau misalnya lagi libur kayak gini, itu paling enak ngapain sih? Molor-moloran, mager-mageran, males-malesan, rebah-rebahan, atau olahraga-olahragaan, atau nyari sarapan, atau ngapain teman Pro 2? Boleh gabungan ya, nanti dibacain. Sambil nungguin ini votingan kamu, monsoon ya, yang bisa kamu pilih sekarang juga. Kalau mau ikutan bisa ke @prodrsby atau di 0819 8952, udah lengkap di situ. Ngevote juga bisa, terus ngevote sama ini apa namanya, ikutan topik ya guys ya. Eca tungguin pokoknya, hanya di Spada.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: 52. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

awal Islam, umat Muslim belum memiliki sistem penanggalan resmi. Kemudian, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, para sahabat bermusyawarah untuk menentukan awal kalender Islam. Dari berbagai usulan yang ada, peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipilih sebagai awal perhitungan tahun Islam karena dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah umat Muslim. Sejak saat itu, kalender Hijriah digunakan hingga sekarang.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Oke, teman Produa langsung saja. Abis ini aja puterin halo hanya satu lagu ya. Yang pasti yang paling banyak diputerin, yang paling banyak diputerin, yang paling banyak di vote bakal diputerin di @produa_rsby dan juga di 0819852. Langsung saja We Have Monsoon with Mountain. Hanya di halu, hanya satu lagu.
3: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Produa.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka.

Oke, teman Pro 2, ucapin selamat pagi buat semuanya yang baru nyimak. Kali ini aja bacain yang udah ikutan gabungan ya, banyak banget. Kalau di pagi hari ini tuh enaknya ngapain? Enaknya tuh rebahan aja, males-malesan atau olahraga atau nyari sarapan atau jalan-jalan atau apa ya kira-kira kalau udah libur kayak gini tuh. Ya udah, ada Ken katanya enak rebahan. Oke. Terus Novelia Dea katanya apa itu libur? Soalnya masih tetap kerja. Enggak masalah. Keribetan kamu di tempat kerja, kerempongan kamu di tempat kerja itu impian orang yang belum dapat kerja loh. Waduh, pagi hari ini udah ini ya. Udah punya kata-kata mutiara. Pokoknya selamat menikmati kerjaannya ya Novelia gitu ya. Pokoknya dibikin asik aja deh. Ada Dewi Kurnia yang dia bilang kalau tidur paling enak, baiklah. Terus Sals katanya libur artinya beres-beres. Setuju. Kalau enggak diberesin nanti bakalan numpuk dan jadi males gitu kan ya. Ada Likyu katanya sarapan enak gitu. Oke. Restu katanya molor sih. Elsafa juga dia suka rebahan. Dipakai rebahan aja. Kenko juga sama, enaknya rebahan gitu. Oke. Ken recite story katanya masih nempel di kasur. Baiklah. Emang pulau yang bernama kasur tuh sangat apa ya, gaya gravitasinya itu sangat amat kuat sekali. Ya udah, kita dengerin yang enak-enak dulu sambil nungguin teman Prodo yang mau ikutan gabungan ya. Langsung cus.

0: Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.
1: Musik asik. Ya cuma di sini di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman berdua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

집을 삼켜 너 많이 먹은 나의 잔용 기보다는 걱정 다 별에 가고 있어 1부터 10까지 모두 내 의지만 상관없이 올라오는 부착용

kok udah lemes aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

teman-teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka nggak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan nggak semudah yang kita bayangin ya.

Kita hidup di Indonesia tuh kayak berkah banget gitu loh ya teman Perludem, bukan apa-apa. Kita tuh punya banyak banget budaya, tradisi dan lain sebagainya. Termasuk juga tradisi-tradisi yang diadain di bulan Muharram, Suroan gitu ya. Jadi banyak tradisi yang biasanya ada, itu yang paling melekat di ingatan kita adalah tradisi pawai obor ya. Tapi selain pawai obor sebenarnya banyak banget. Ada bubur suro. Jadi ini masyarakat gotong royong nyiapin bubur merah sama putih ya. Dua bubur ini disajiin secara terpisah terus dibawa ke masjid. Nantinya bubur bakal disantap bareng-bareng gitu dan mempererat tali silaturahmi tentunya pasti. Dan ada beduk Sunda, kalau di Sunda ngadulak ya, ngadulak atau beduk Sunda. Ini acara yang diselenggarakan sama pemerintah Sukabumi untuk ngerayain tahun baru Islam. Kegiatannya menabuh beduk dan pas momen ini digelar juga lomba tabu beduk yang bisa diikuti sama masyarakat. Ada juga sedekah Gunung Merapi, biasanya dilakukan sama masyarakat Desa Lencoh atau Lencoh ya, Kecamatan Selo, Boyolali, Jawa Tengah. Tradisi nyambut tahun baru Islam ini digelar sama masyarakat tiap tahun bertepatan dengan tanggal 1 Muharram. Dan tradisi sedekah Gunung Merapi ini dilakukan dengan melarung kepala kerbau di wilayah puncak gunung. Masyarakat ini bareng-bareng ngarak kepala kerbau dari dan juga berbagai hasil bumi ya. Dan puncak kegiatannya adalah makan dan berdoa bersama agar di tahun baru dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Habisin masih ada lagi tradisi yang lain. Kita dengerin yang ini dulu.

And gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-nampang di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya. Numpang-nampang di Pro 2 FM, panggung pertama untuk penyiar muda. Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rumah no.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam sampai

teman-teman Pro2, aku Anggis Devaki. Jangan lupa request lagu aku dan dengerin terus 95,2 FM Pro2 RRI Surabaya. Teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 RRI Surabaya ya guys ya, masih ngomongin tentang tradisi-tradisi yang biasanya ada di bulan bulan lagi di satu suro atau ya tahun baru satu Muharram gitu ya. Ada ini juga udah dikenal banget sama masyarakat, kirap kebo bule. Ini suroan yang kayak gini merayakan dengan kirap kebo bule itu salah satunya yang paling dikenal tuh di Solo guys. Jadi sejarah tradisi satu suro di Jawa berawal dari Sultan Agung yang nyebarin Islam lewat ajaran dengan tradisi Jawa ya. Dan di Keraton Surakarta Solo ini setiap malam satu suro digelar kirap kebo bule untuk ngejaga pusaka punyanya Kiai Slamet. Dan tradisi ini juga sering disebut dengan kirap Muharram gitu. Nah ada lagi nih, sama satu kebiasaan yang diadain sama masyarakat Magelang, lebih tepatnya di wisata Kebun Raya Gunung Tidar Magelang, punya tradisi ziarah di setiap malam satu suro atau malam satu Muharram ya. Dan masyarakat akan rame-rame nyambangi makam para leluhur untuk ziarah. Dan di pelaksanaan ziarah di Gunung Tidar, masyarakat juga biasanya mendaki gunung itu untuk berziarah di makam Syekh Subakir, terus Kiai Sepanjang dan juga Kiai Semar yang dulu ikut nyebarin agama Islam di tanah Jawa gitu. Sebenarnya pas banyak ya, kayak orang biasanya mandi ada di beberapa tempat kayak di Nganjuk, di Jombang juga ada gitu kan, mandi malam hari pada saat memasuki suro gitu, malam satu suro gitu teman Pro 2. Sebenarnya kayak banget sama budaya-budaya. Apakah termasuk di daerah kamu juga punya budaya yang dilestariin pas malam satu suro atau satu Muharram? Ini kayaknya harus dilestariin terus deh ya.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Okay, teman berdua di studionya aja udah nunjukin waktu, menunjukkan pukul 9.05.44.2. Udah mau menit 55 ya, itu artinya Eca harus udahan dulu nemenin kamunya. Abis ini ada Prudo Hit List, jadi kamu gak usah kemana-mana, tetap di sini aja di Prudo FM. Teman terbaik kamu, Eca signing off the air. Have a nice day.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pukul 10 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2 bersama saya, Dewi Anora. Kementerian Perdagangan atau Kemendag menyebut penurunan harga patokan ekspor atau HPE dan harga referensi atau HR komoditas emas pada periode kedua Juni 2026 dipicu penurunan minat terhadap investasi logam mulia tersebut. Dalam keterangan Kemendag di Jakarta pada hari Selasa ini, disebutkan HPE emas ditetapkan turun sebesar 3,51% dari periode pertama Juni 2026. HR emas juga turun menjadi $4,453.73 per troy ounce dari $4,615.65 per troy ounce. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana mengatakan penurunan HPE dan HR emas pada periode kedua Juni 2026 terjadi akibat kebijakan suku bunga di berbagai negara maju yang berada pada level tinggi sehingga menekan harga emas. Teman Pro 2, pemerintah Inggris secara resmi mengumumkan pelanggaran media sosial untuk anak-anak di bawah 16 tahun di negaranya. Langkah ini mengikuti negara-negara lain yang sudah lebih dulu unggul mengambil kebijakan serupa seperti Australia, Indonesia, Malaysia, hingga Perancis. Dalam siaran pers terbaru dari situs resmi pemerintah Inggris yang terbit pada Senin 15 Juni 2026 dengan waktu setempat, platform media sosial yang diblokir aksesnya untuk anak-anak di bawah usia 16 tahun meliputi Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, dan X dengan pemberlakuan efektif mulai musim semi 2027. Adapun metode pelarangan media sosial yang dilakukan Inggris mengacu pada metode yang telah dilakukan oleh Australia. Informasi terakhir, Teman Pro 2, Federasi Rusia menawarkan peluang kuliah gratis untuk para mahasiswa asal Indonesia melalui berbagai skema yang tersedia. Wakil Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Rusia Andrei Omelchuk pada keterangannya di Jakarta menyebutkan bahwa mahasiswa dapat memilih untuk menempuh pendidikan dengan biaya sendiri maupun secara gratis, di mana proses penerimaan mahasiswa di universitas-universitas Rusia dimulai pada bulan Juni. Untuk mendaftar, calon mahasiswa perlu memilih universitas tujuan dan mengirimkan dokumen melalui situs web universitas, panitia penerima mahasiswa di kampus atau jika tersedia platform ru.id atau langsung melalui panitia penerimaan universitas apabila datang ke kampusnya secara langsung. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Dewi Anora.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: Santai Siang. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Gimana kabar kamu siang ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Karena aku juga lagi sehat dan bahagia banget karena bisa nemenin kamu di hari libur ini, di hari Selasa ya, 16 Juni 2026. Tentunya di Santai Siang nemenin sampai jam 3 sore nanti. Seneng juga karena ini waktunya kamu buat request lagu-lagu favorit kamu di mana kalau bukan di Pro 2 Hitlist.
0: Pro 2 Hitlist. Request lagu favorit kamu sekarang juga.
1: Yes, aku tunggu requestan kamu di siang ini teman Pro 2 Hits Indonesia atau internasional terbaru. Boleh kamu request lewat WhatsApp 081908952 atau di Instagram @pro2rrsby, juga aplikasi RRI Digital. Bebas, pokoknya bakal aku puterin buat nemenin hari libur kamu di kesempatan siang ini sampai nanti di jam 12 siang ya.

0: pernah bertanya dari mana berita yang kita baca berasal? Nah, biasanya informasi diperoleh dari narasumber, lalu dicek kembali oleh wartawan. Langkah ini penting supaya informasi yang disampaikan sesuai fakta. Apalagi sekarang informasi palsu mudah tersebar di berbagai media sosial. Karena itu, pers berperan membantu masyarakat mendapat informasi yang benar. Thanks for listening.
1: Yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna. Cuit deh.

Tawa Meridua seneng banget ya di hari Selasa ini. Biasanya kamu gedebak-gedebuk dengan banyak aktivitas kamu, tapi hari ini agak sedikit chill, agak sedikit santai ya. Melihat jalan kota Surabaya tuh agak sedikit lengang, tandanya di libur kali ini kamu gak kemana-mana, tapi stay aja di rumah untuk menikmati libur satu hari ini. Untuk rebahan aja gak sih? Rebahan sambil dengerin lagu favorit kamu. Aku tungguin pokoknya requestan kamu ya, lewat WhatsApp bisa 081-98-9052, Instagram di @pro2rrisby, juga aplikasi RRI Digital. Aku sapa dulu tempat Pro 2 yang udah gabungan lewat WhatsAppnya Pro 2 FM ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam. Ada Mas Leandro Islami ya di Surabaya. Selamat siang Mas Leandro. Lagunya Dirty Work dari Aespa katanya. Mau diputarkan ya, soalnya aku hadir di program acara. Oh, oke. Siap, ditunggu. Udah aku siapin buat Mas Leandro ya. Aku bacanya Leonardo loh katanya. DiCaprio kali ya. Leandro, terima kasih ya. Ditunggu lagunya, habis ini bakal aku puterin buat kamu. Terus ada Fitria. Hai. Kalau Fitria pengen banget dengerin lagunya Keisha Levronka yang Mengejar Matahari. Rodok panas sih lek ngejar matahari saiki. Kak iso meneh ta. Opong kok sore ngono lo, agak sedikit-sedikit senja. Siang ini malah mintanya ya. Apalagi kalau di Jalan Pemuda cukup terik banget lo Fitria. Mau kamu kejar beneran nih. Cuman lagu ya, siap ditungguin, nanti aku pasti puterin buat kamu juga teman Pro 2. Yang belum gabungan, hayu gabungan ya. Sebelum nanti kamu ketinggalan lagi kayak yang kemarin-kemarin kan. Jadi aku yang kamu salahin. Aku enggak mau kamu salahin lo ya teman Pro 2. Pengennya kamu temanin aja di Pro 2 FM dari Surabaya, teman terbaik kamu.

adalah pergantian tahun dalam kalender Hijriah yang dimulai pada tanggal 1 Muharram. Kalender Hijriah digunakan oleh umat Islam sebagai acuan berbagai ibadah. Penetapan kalender Hijriah dilakukan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dengan menjadikan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW sebagai titik awal perhitungan tahun Islam.

Menjadi Dewasa dari Naki Aziz Harun, Teman Pro 2 featuring Randy Pandugo. Aku puterin buat kamu, ngasih tahu kamu bahwa jadi dewasa tuh ada enaknya juga, ada yang gak enaknya ya Teman Pro 2. Banyak banget anak-anak yang masih berusia remaja tuh kayak buru-buru pengen langsung menjadi orang dewasa gitu ya. Mungkin selalu terbayang enak, bisa kerja sendiri, dapat duit sendiri, bisa beli hal-hal yang kita pengenin dengan uang kita sendiri gitu. Tapi realitanya gak semua-semuanya kayak gitu. Iya gak sih Teman Pro 2? Ya ada juga yang harus ternyata membiayai kehidupan orang tua, keluarga. Atau mungkin kalau bahasanya anak sekarang adalah menjadi sandwich generation. Begini-begini juga perlu ditakuti yang namanya dewasa Teman Pro 2. Takut kita gak bisa menghadapi semuanya dengan baik, tidak bisa menjalankannya dengan baik. Takut ternyata semuanya gak sesuai dengan ekspektasi kita di masa-masa remaja atau masa anak-anak mungkin ya kan. Yang paling penting adalah harus berani menjalani, dihadapi, dan terus berbuat hal-hal yang baik aja, supaya yang baik-baik itu juga datang di kehidupan kita. Amin. Quotes of the day. Tapi jangan kebanyakan quotes deh. Aku mau sapa kamu aja yang udah gabungan lewat Instagramnya Pro2FM ya, yang kira-kira udah pada ngantri banget sedari tadi. Ada Kevin di Cianjur, minta lagunya The Weeknd. Kayaknya yang After Hour belum bisa aku puterin ya. Aku puterin yang Timeless, mau kan? Maulah ya. Terus ada siapa? Gaby minta lagunya Mesahira yang di ujung minggu. Ini padahal di awal minggu ya, tapi udah di ujung minggu aja nih harapannya. Sama kayak Mornik juga sama di ujung minggu ya Kak Mesahira. Aprianti juga minta lagunya Mesahira di ujung minggu. Siap. Kayak udah banyak banget yang kangen sama lagunya Mesahira di ujung minggu. Langsung aja aku puterin spesial buat kamu di Pro 2 Hitlist.

susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

The Chainsmokers, teman berdua smooth. Kayak hidup kamu yang smooth banget ya, ngejalanin hari-hari walaupun sebenarnya kayak banyak dardir-dardirnya juga. Tapi dianggap selai aja, santai aja gitu. Gak usah terlalu dipikirin, tapi dilakuin ya teman berdua. Karena banyak hal yang kamu pikirin aja gak akan selesai-selesai. Tapi harus dilakuin, dihadepin, diterabas aja teman berdua. Anyway, di siang hari ini Jalan Pemuda masih cukup terik banget, cerah banget ya kan. Kayak mendukung kamu untuk santai aja di rumah nih, gak usah kemana-mana. Biarkan jalanan kota Surabaya sedikit beristirahat dari hiruk pikuk biasanya teman berdua ya kan. Terbukti nih, Jalan Pemuda juga cukup lengang ya, tidak terlalu rame, tidak padat juga gitu. Kayaknya memang banyak yang memilih untuk gak kemana-mana teman berdua. Mending di rumah santai tidur-tiduran, scroll-scroll handphone sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu teman berdua. Ada Ali Gozali dari Pasuruan lewat WhatsAppnya Produa FM di 081-98-952. Minta lagunya Rizky Febian yang Ragu. Tolong diputerin ya. Siap, ditunggu aja. Terus ada Anindita minta lagunya BTS yang Mikrokosmos. Oke, aku jadi inget satu merek deh jadinya. Nanti aku cek ya, Anindita ya, thank you banget udah gabungan. Terus ada Lina, Lina minta lagunya Rahmania Astrini yang Back to You. Ah, siap, abis ini bakal aku puterin semua requestan kamu. Yang belum, buruan gabungan, waktunya tersisa sekitar 1 jam lagi loh teman berdua ya. Yang belum bergabung untuk request lagu favorit kamu, mungkin sekarang udah harus request lewat Instagram, bisa, udah ada question box di sana di @produrrsby atau aplikasi RRI Digital juga boleh banget. Kalau di WhatsApp, kamu bisa kirim chat ataupun voice note ya. Jadi kalau kamu mau pamer suara kamu, boleh. Aku tungguin gabungan kamu tentunya sampai nanti jam 12 siang.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal ngerelate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Thank you banget buat kamu yang masih stay tune di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist juga masih nemenin kamu sampai saat ini ya, teman Pro 2, untuk puterin lagu-lagu favorit kamu. Semakin kesini semakin kesana, tuh kan? Kamu tuh memang seperti itu, teman Pro 2. Selalu di jam-jam mepet-mepet untuk selesai gitu ya, Pro 2 Hitlist baru semuanya tuh ngechat, mau lagu ini kak, mau lagu itu kak, mau lagu. Tapi semoga aku bisa muterin ya requestan kamu, teman Pro 2, dan bacain juga requestan-requestan kamu. Kalau nggak bisa, sabar. Kan Pro 2 Hitlist ada setiap hari, makanya diingat-ingat ya, jam 10. Startnya jam 10, kamu langsung aja chat ataupun DM atau kirim ke WhatsApp ya, atau di Instagram, aplikasi Radio Digital gitu, biar aku bisa duluin kamu yang udah duluan gitu loh. Ada Zat ya, minta lagunya Liodra, Pura-Pura. Oke, Liodra, Pura-Pura. Vanda, minta lagunya Tulus yang Diri. Oh, siap. Di ujung minggunya tadi udah ya, udah aku puterin di awal banget April, SHD, Aung Yalin juga. Terus ada Lara Purnamasari minta lagunya This One For You dari Zara Larsson ya, featuring sama David Guetta. Ditunggu ya, nanti aku puterin buat kamu, Lara Purnamasari. Terus ada lagi Syaira minta lagunya Kenris yang Semesta. Coba aku cek nanti ya, udah masuk belum Kenris yang Semesta? Kalau belum, aku puterin yang ada ya. Siapa? Syaira. Terus juga ada Ika minta lagunya Nicky Baker yang Sumpah Mati. Kayaknya ini belum masuk ya, teman Pro 2 ya. Coba nanti aku cek lagi ya, sembari nunggu apa namanya kamu request lagi yang lain. Aku mau puterin dulu yang udah gabungan di kesempatan siang ini ya, teman Pro 2. Kalau kamu ternyata juga masih bingung gitu, kira-kira apa ya, coba cari di TikTok deh lagu yang lagi rame-rame gitu, bisa aku puterin buat kamu, teman Pro 2. Tentunya di Pro 2 Hitlist.

0: Dikit anak skena, ini itu skena, skena, skena, skena, terus. Apa sih skena itu? Kata skena yang sudah dikenal sejak tahun 2011 ini adalah serapan kata dari bahasa Inggris shin, yang punya makna sphere of activity atau ruang berkegiatan. Anak skena bisa digambarkan sebagai orang yang suka musik, terutama band indie dan underground. Instastory anak skena penuh sama invitation acara. Anak skena suka bersepeda khususnya pakai fiksi. Kalau pagi, anak skena suka ke coffee shop. Dan di pagi hari, anak skena kerja di agensi. Malamnya, lanjut party. Tapi, faktanya, kata skena ini tidak ada dalam bahasa Indonesia loh. Nah, padanan kata yang tepat untuk shin yaitu kancah.
1: Hei, pengen ngerti update lagu anyar?
2: Halo.
0: Iyo, Nandi.
1: Ya di Pro 2 FM.

Kita jalin dari tadi teman Pro 2, aku hadirin spesial buat kamu di kesempatan siang hari ini. Pro 2 Hitlist tentunya masih nemenin kamu sampai nanti menjelang jam 12 siang untuk muterin lagu-lagu favorit kamu. Mau request hit Indonesia atau internasional terbaru? Boleh banget teman Pro 2. Langsung aja kamu chat lewat WhatsApp-nya Pro 2 FM 081908952, Instagram @pro2rrsby, juga aplikasi RRI Digital. Balik aku sapa lagi yang udah gabungan lewat WhatsApp-nya Pro 2 FM ya. Banyak banget yang udah ngantri sedari tadi. Ada Maria minta lagunya Sabrina Leonor yang haha. Oke. Carmelita, hai. Selamat siang juga. Minta lagunya Fajar Nur, Sembuh Tanpaku. Terima kasih. Sama-sama ditunggu. Kak Lara Purnama Sari, terima kasih lagunya sudah diputerin. Sama-sama. Semoga happy terus ya. Kak Lara Purnama Sari, dan thank you udah selalu gabungan di Pro 2 Hitlist. Ini ada juga yang minta lagunya Sabrina Leonor, haha. Ada. Ini cuman S aja inisialnya. Siapa nih S? Kamu sedingin S? Enggak kan ya. Biarkan S itu mencair, jangan sampai dingin banget ya kan. Aureli minta lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Kayaknya belum bisa keputer ya yang itu Aurelia. Kamu boleh request yang lain coba, nanti biar aku puterin spesial buat kamu di siang hari ini. Banyak banget yang minta lagunya Sabrina Leonor yang haha. Iya udah aku turutin spesial buat kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Teman Pro 2 ternyata di Instagram tuh juga semakin banyak yang bergabung di kesempatan siang hari ini gitu ya. Semoga gue bisa nyapa kamu juga, Teman Pro 2. Ada Ken FM minta lagunya Kenris yang Semesta dong. Tadi aku janji buat muterin yang lain ya, tapi kayaknya udah keputar belum ya Kenrisnya. Aku takutnya udah keputer Teman Pro 2, ya kan? Belum ya? Belum. Cuman aku enggak bisa puterin yang Semesta, ternyata belum bisa aku puterin. Aku puterin yang Sakit Hati boleh enggak sih? Yang sama Yovie Widianto Teman Pro 2. Kayak udah lama enggak dengerin Kenris yang itu ya. Nanti kalau Semestanya udah ada, aku pasti bakal puterin buat kamu. Alpa Cintia tadi Fajar Nurnya udah aku puterin ya. Semoga kebagian ngedengerin. Terus Ciawi Maitul. Lucu banget sih nama kamu, Ciawi. Salma Salsabil yang Hachu. Ini sama kayak Mujiono Azwar. Mau lagu Hachunya Salma Salsabil, Kak, biar tanggal merah tapi makin menyala. Weh, kayaknya enggak ada tanggal merah ya di kalender kamu nih, Mujiono. Hitam semua. Apa semuanya udah kebakar? Tapi semangat deh buat kamu yang tanggal merah ataupun hari libur, masih harus kerja, harus beraktivitas, banyak kegiatan ya kan. Semangat aja, semoga diberikan kelancaran dan juga diberikan kelapangan hati, kesabaran hati gitu ya. Karena masih harus beraktivitas di hari libur, Teman Pro 2. Yang penting semangat aja, nanti pasti aku bakal puterin buat kamu, Mujiono Azwar. Terima kasih. Terus ada, mana tadi yang minta lagunya? Oh ini, The Naps minta lagunya Cegil dari Nabila Takia. Thank you ya, Kak. Iya, sama-sama ditunggu lagunya. Flowly juga minta lagunya sama Salsabil yang Hachu. Fajar Nurnya tadi udah aku puterin ya. Farisa, Cegil ya, Kak. Nabila Takia, Tata juga. Siap, ditunggu. Anissa Salsa, Roni Parulian sama Vanessa Zidong takkan terulang. Siap. Aku sih bisa aja nyiapin ya. Tapi kalaupun ternyata gak keputar, berarti waktunya udah habis ya, Teman Pro 2. Ini udah mepet banget, karena sekarang udah masuk di menit ke-47 lepas dari jam 11 siang. Ada Hakiki minta lagunya Nona yang baru dong, Rollerblade, Rollerblade. Aku mau nyanyi itu gak bisa banget, Teman Pro 2. Oke, thank you banget Hakiki. Ditunggu aja, habis ini pasti aku puterin spesial buat kamu dan Teman Pro 2. Semoga memang lagu-lagu yang udah kamu request tadi benar-benar bisa aku puterin spesial untuk kamu di Pro 2 Hitlist.

Thank you banget ya buat kamu teman Pro 2 yang udah gabungan buat request lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist yang ini. Kalaupun ternyata lagu kamu belum ada yang keputer karena waktu, mohon maaf ya. Besok kamu boleh gabungan lagi dari awal dari jam 10 sampai jam 12 siang. Tenang aja, karena Pro 2 Hitlist tuh hadir setiap hari, iya kan? Jadi kalau hari ini belum keputer, besok gabungan lagi teman Pro 2. Dan tenang aja, habis ini aku juga masih nemenin kamu di santai siang sampai jam 3 sore. Plus nemenin kamu juga yang mungkin lagi cari-cari makan siang atau mungkin lagi cari cemilan-cemilan untuk di siang hari ini teman Pro 2, boleh diinfo kira-kira ada cemilan apa yang kamu cari di siang ini. Sembari aku juga mungkin nanti bakal spill ya makanan-makanan yang bisa aku rekomendasiin untuk kamu tentunya teman Pro 2. Terakhir satu lagu di Pro 2 Hitlist kali ini. Tadi ada yang minta lagunya Kenris ya. Aku hadirin untuk kamu yang lagi sakit hati karena Kenris juga lagi sakit hati nih bareng sama Yovie Widianto.

Teman Radio, kamu di Santai Siang bareng sama Dewi Anora tentunya sampai jam 3 sore nanti. Selama 1 jam ke depan ini aku pengen banget cerita-cerita ngateh ya kan. Ngomongin makanan-makanan kondangan. Kenapa kok makanan kondangan? Kayaknya ini jarang banget ya dibahas kalau lagi siang-siang gini Teman Radio. Selain menambah rasa lapar ya kan, mungkin bisa menjadi inspirasi kamu yang mau merit, yang mau punya haji gitu kan, bingung makanan-makanan apa yang harus disajiin, disuguhin atau disediain di saat hajatan kamu berlangsung Teman Pro 2. Mumpung ya dalam bulan ini kan, sebelum kemarin ada kita merayakan tahun baru Islam ya, yang memang jatuh pada tanggal 16 ini, kan lagi rame banget tuh habis lebaran kurban. Banyak yang nikah, banyak yang kondangan. Rasanya setiap minggu, setiap hari jalanan kampung-kampung tuh ditutup-tutup karena memang banyak yang punya hajat ya, karena bulan baik juga ya Teman Pro 2. Jadi ada berbondong-bondong lah itu ya untuk mengadakan yang namanya hajatan. Gak jarang kita-kita orang yang kerjanya juga di asore terop ya, nang asore terop atau nang jero gedung, itu adalah makannya makan-makanan pernikahan, makanan-makanan kondangan. Coba kalau kamu sendiri ada enggak sih makanan kondangan yang akhirnya tuh jadi favorit kamu gitu Teman Pro 2. Walaupun sebenarnya kalau kita ngikutin kondangan-kondangan teman-teman kamu gitu ya, orang-orang yang undang-undang kita, plus mungkin mereka adalah pengguna jasa catering, prasmanan, pasti menunya tidak lain dan tidak bukan, tidak jauh-jauh dari ya itu-itu aja. Khususnya bafe-bafe ya, pasti itu-itu aja. Tapi pasti ada dong menu yang kayaknya jadi favorit kamu di saat kondangan gitu Teman Berdua. Boleh kamu spill, sembari aku juga nanti akan kasih tahu kamu kira-kira menu-menu kondangan atau hajatan tuh yang kayaknya sering ada dan mungkin juga lebih affordable lah istilahnya, itu yang apa aja sih gitu. Boleh kan? Boleh dong. Nanti kamu boleh juga kasih tahu aku menu kondangan yang enak tuh yang kayak gini loh, pernah makannya di kondangan yang ada di sini gitu Teman Pro 2. Boleh aja, langsung aja WhatsApp di 081-908-0952. Boleh kirim chat atau voice note kamu ya, biar banyak yang tahu gitu loh bahwa menu kondangan tuh sebenarnya gak itu-itu aja, tapi beragam ya kan. Jadi kalau kamu pengen tahu apa aja, gak usah kemana-mana, di sini aja, karena nanti aku bakal infoin sampai jam 1 siang.

0: Loh Din, kamu kok main buang sampah sembarangan aja sih?
1: Alah, gak apa-apa Sar, toh ada petugas kebersihan.
0: Ya, tapi tetap aja Din, jaga kebersihan kan tanggung jawab kita bersama. Walaupun ada petugas kebersihan, kita harus tetap buang sampah pada tempatnya. Ayo, pungut lagi sampah yang tadi.
1: Iya deh, iya maaf. Aku janji deh, gak bakal buang sampah sembarangan lagi.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 FM.

Bulan ini aku datang ke kondangan itu berapa kali ya? Kayaknya ada 4 atau 5 kali deh teman Pro 2. Jangan kaget ya. Jangan kaget teman Pro 2. Terus jadi dan itu kayaknya rutin setiap minggu gitu kan. Setiap weekend, Sabtu minggu gitu teman Pro 2. Jadi setiap weekend aku udah kenyang sama makanan kondangan. Dan yang selalu aku highlight adalah setiap ke kondangan itu tuh kalau ada stall-stallnya, yang aku cari adalah stall sate. Yes, sate ayam teman Pro 2. Gak tau kenapa ya, walaupun kita dapat porsinya tuh kecil gitu kan ya, istilahnya gak banyak, cuman aku suka aja sama si sate ini gitu. Jadi setiap ke kondangan yang prasmanan apalagi ya, aku akan mencari stallnya dulu teman Pro 2. Sate ayam kalau ada, itu adalah menu pertama yang bakal aku makan dulu ya. Gak tau kenapa, mungkin simple, enak juga gitu kan ya. Terus istilahnya nggak membuat kenyang yang terlalu kenyang gitu loh. Karena memang niatnya untuk pembuka aja, menu pembuka gitu teman Pro 2. Tapi kemarin ada yang unik. Nah kalau ngomongin sate ya, kayak setiap kondangan prasmanan yang dari catering itu kebanyakan pasti ada satenya, sate ayamnya gitu ya, pasti. Cuman ada satu menu yang mana aku nemuin ini tuh di kondangan teman aku kemarin gitu teman Pro 2. Dan kayaknya ini adalah menu pertama yang menurut aku baru aku cobain, karena sejauh ini gak pernah ada di catering-catering yang lain gitu loh teman Pro 2. Tiba-tiba aku datang gitu kan ke salah satu stall ini, yang mana aku tanya ini apa gitu. Dari bentuknya aku udah tahu sih teman Pro 2, cuman aku make sure lagi apakah benar ini. Ternyata benar teman Pro 2, tahu gak apa? Lontong balap, bayangin. Pernah kamu datang ke kondangan, menu stolnya atau buffetnya ada lontong balapnya teman Pro 2? Enggak, ini teman aku benar-benar ada. Dan aku kira akan rasanya mungkin ya be aja gitu. Ternyata pas aku coba, enak banget lagi. Mulai dari bumbunya, lentonya, ya kan. Terus sate kerangnya juga, komplit sesate kerangnya juga. Jadi isinya ada cambahnya, lontong sama tahu. Terus ada sate kerangnya, ada lentonya juga teman Pro 2. Kok bisa dia kepikiran stall untuk nikahan dia itu tuh lontong balap menunya, ya kan. Kalau sate ayam kan memang udah umum gitu loh, tapi lontong balap ini aku baru nemu kemarin gitu, baru kemarin teman Pro 2. Dan itu aku sampai nambah loh ya, saking enaknya. Maaf ya teman aku, kemarin aku nambah dan makannya banyak banget lagi. Coba kamu kepikiran gak sih kalau lontong balap ini bisa ada di menu nikahan kamu teman Pro 2? Kayaknya ya kan, yang nikah ini tuh kayak lagi seneng banget sama si lontong balap, makanya harus ada. Karena kebanyakan orang-orang nikah tuh pengen banget menu-menu yang disajikan adalah menu-menu yang mereka sering makan atau menu-menu favorit mereka juga, supaya orang-orang tuh juga merasakan bagaimana mereka di hari bahagia mereka juga gitu ya. Jadi bagaimana merasakan makanan favoritnya si manten gitu teman Pro 2. Lontong balap ini jadi salah satunya kali ya. Dan ini unik sih teman Pro 2. Mungkin sejauh ini sate itu udah umum, somai kayaknya udah umum kan, banyak kan di stall-stall catering gitu. Tapi lontong balap ini boleh nih jadi referensi kamu kalau kamu lagi bingung nambahin stall untuk acara kamu apa ya enaknya ya. Boleh banget. Selain itu ada apa lagi yang mungkin sering kamu coba atau makan di catering-catering waktu kondangan teman Pro 2? Boleh loh kamu kasih tahu ya kan, siapa tahu, siapa tahu. Ada sate, kemudian somai ya kan. Habis itu tadi aku tambahin yang paling terbaru adalah lontong balap. Gak usah kaget karena memang ternyata bisa kok lontong balap tuh dijadiin menu tambahan untuk catering acara-acara hajatan kamu teman Pro 2. Nah kira-kira apa lagi yang mungkin dan tidak mungkin ada di makanan kondangan teman Pro 2 ya. Aku tungguin pokoknya kalau kamu gabungan kasih tahu aku sampai nanti jam 1 siang.

Tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

konferensi pers ya. Di lapangan ceritanya soal akses kerja, harga kebutuhan pokok, dan peluang usaha yang realistis. Sekarang pendekatannya banyak pakai data terpadu supaya bantuan dan program nggak salah sasaran.

do. Teman berdua masih di Santai Siang bareng sama Dewi Anora, tentunya ngajakin kamu ngomongin masalah menu-menu makanan yang ada di kondangan, yang mungkin saat ini kamu juga lagi berpikir dan mencari referensi menu-menu kondangan yang bisa kamu masukkan dalam acara hajatan kamu. Iya teman berdua, yang paling dicari juga selain stol ataupun buffet-nya begitu ya, adalah dessert. Mungkin dessert kayak es-esnya, minuman-minumannya gitu ya teman berdua, yang manis-manisnya itu juga harus diperhatikan sih. Nah, semakin kesini, semakin kesana, semakin kesini banyak banget tuh ya orang-orang yang hajatan pakai catering tuh menambahkan menu-menu dessert yang beda dari yang lain. Mungkin ada es manado biasanya ya, es manado, es campur kayak gitu kan, es buah ya. Tapi sekarang tuh ada yang memasukkan minuman-minuman favoritnya dari yang punya hajatan teman berdua. Kayak kalau mereka tuh suka banget ngopi, mereka bakal mencari kedai-kedai kopi yang memang jadi langganan mereka dan ternyata bisa dipakai atau digunakan untuk acara hajatan begitu ya. Mereka bisa diorder untuk seperti itu. Nah, biasanya mereka menambahkan ada stol kopi teman berdua. Nah, kalau ada stol kopi ya, beberapa teman-teman aku tuh, apalagi yang pecinta kopi, mereka lebih mendahulukan kopinya daripada si makanan-makanan yang ada di stol atau di buffet gitu teman berdua. Karena mungkin menunya atau merek kopinya tuh baru begitu ya. Terus beda dari yang menu-menu kopi atau merek-merek kopi yang lainnya yang sering kita beli gitu. Jadi mereka tuh pengen mencoba rasanya. Kemudian biasanya juga mereka tuh ngebawanya lebih dari satu menu gitu kan. Satu tipe ataupun lebih dari satu tipe jenis kopinya gitu loh teman pro 2. Jadi yang kondangan tuh terkadang apalagi mereka pecinta kopi pasti akan mencoba dulu nih, kopinya merek ini enak gak ya, dicoba dulu deh gitu. Nah terkadang juga ada yang, oh ternyata enak, ternyata ini adalah salah satu favorit dari yang punya hajat, kayak gitu teman berdua biasanya gitu. Nah selain kopi gitu ya, ada lagi kalau ini baru favorit aku teman berdua, yaitu es puter. Nah es puter itu biasanya include sama catering, ada yang enggak, tapi ada yang enggak teman berdua. Kenapa bisa enggak? Biasanya juga lagi-lagi karena mereka si punya hajat ini pengen ngasih tahu nih ada es puter favoritnya mereka juga gitu. Makanya dihadirkan dalam acara hajatannya mereka teman pro 2. Dan walaupun kebagiannya cuma satu rasa, tapi it's okay. Terkadang aku datang ke beberapa kondangan, es puternya enak-enak teman pro 2. Seneng banget aku kalau ada es puter dan rasanya enak. Kalau kamu pengen yang lebih simple lagi, biar istilahnya si es puter ini tuh, kalau es puter kan harus ada yang jaga terus harus ngambilin kan. Mungkin pengen lebih simpel lagi adalah es krim teman pro 2. Es krim yang merek-merek yang ada di supermarket-supermarket itu, apalagi ada es krim yang lokal ya kan, itu juga bisa kamu pesen untuk acara hajatan teman pro 2. Emang iya? Iya, karena aku pernah juga datang ke kondangan, mereka tuh menyiapkan dessertnya satu lemari es gitu loh, satu box lemari es gitu. Lemari esnya es krim itu isinya semua es krim dan kita bebas ngambil, gak ada batasan. Bayangin ya kan, kalau itu anak kecil dibawa kondangan, mereka gak akan jajan yang lain atau nyobain makanan yang lain teman bro 2. Es krimnya dihabisin sama tuh anak-anak ya kan. Aku pernah juga datang ke kondangan yang memang ada stall es krimnya yang kita bisa ngambil sepuasnya gitu kan ya, karena memang udah di packing kan, yang packing-packingan gitu kan es krimnya. Dan teman aku tuh ngambil sampai lebih dari 1, 2, 3 lebih pokoknya. Ngambil 3 kali, sekali ngambil ambil 2, sekali ngambil ambil 2. Aku cuma mikir, ini nanti kalau habis di restock lagi gak sih? Ternyata setelah mungkin tinggal sedikit gitu stoknya di dalam kulkas itu atau di box itu ya, itu tuh di refill lagi teman pro 2. Kayaknya dapatnya unlimited ya, sesuai tamu undangan gitu teman pro 2. Seru kalau ada dessert yang unik-unik kayak gitu teman pro 2 ya. Siapa tahu kamu bisa dapat juga atau punya keinginan hajatan cateringnya ada dessert yang unik-unik, lucu-lucu gitu. Bisa dicoba es krim yang merek-merek lokal ya kan. Terus juga apa namanya, es puter. Aku sih pengennya es wawan. Iya kan? Es wawan tuh salah satu es legend juga kan, khususnya di Surabaya. Siapa sih yang gak tahu es wawan dan gak suka es wawan? Pasti semua suka deh teman pro 2. Nah
tinggal kita aja gimana cari suppliernya supaya bisa tuh ada SO1 di acara hajatan kita teman perdua. Gimana? Kalau kamu dari menu dessert dan menu buffet yang atau stall yang tadi aku sebutin, kira-kira ada yang tertarik nggak yang bisa kamu masukin di acara kamu teman perdua? Kalau ada, jangan lupa nanti undang aku ya biar aku bisa icipin menu-menu yang ada di hajatan kamu teman berdua.

awal Islam, umat Muslim belum memiliki sistem penanggalan resmi. Kemudian, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, para sahabat bermusyawarah untuk menentukan awal kalender Islam. Dari berbagai usulan yang ada, peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipilih sebagai awal perhitungan tahun Islam karena dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah umat Muslim. Sejak saat itu, kalender Hijriah digunakan hingga sekarang.

Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro 2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.

Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Santai siang masih nemenin kamu, teman Pro 2 bareng sama aku Dewi Anora yang nemenin sampai jam 3 sore nanti. Waktunya kamu santai dulu di siang kali ini sembari aku juga update informasi seputar olahraga di Sport Corner sampai nanti menjelang jam 2 siang, teman Pro 2. Semakin siang, semakin panas nih cuaca kota Surabaya, teman Pro 2. Udah paling bener gak usah kemana-mana, tapi kalau ternyata kamu siang ini lagi on the way ke tempat-tempat yang ingin kamu kunjungi, aku harap kamu bisa berhati-hati. Jangan lupa pakai sunblocknya ya, teman Pro 2, ataupun sunscreen kamu supaya kulit kamu juga tetap terjaga dari paparan sinar matahari atau UV yang cukup mentereng ini, teman Pro 2. Biar semakin sehat, glowing gitu kulit, apalagi kulit wajah kamu ya. Nggak mau kan jadi kena sunburn gitu, teman Pro 2. Jangan lupa juga untuk selalu hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas juga. Plus, selalu dengerin Pro 2 FM dimanapun kamu berada.

satunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi.

Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta, ku hadirin buat kamu teman Pro2 yang luar biasa di kesempatan siang hari ini juga seneng banget karena masih setia di Pro2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Anyway, teman Pro2 Pekan Olahraga Kabupaten atau Porkap Sidoarjo 2026 ini ternyata tidak hanya jadi panggung persaingan ribuan atlet ya, tapi juga jadi arena strategis untuk menjaring talenta olahraga masa depan yang nantinya bisa memperkuat Jawa Timur di berbagai ajang bergengsi. Karena ada sebanyak 5.600 atlet dari 52 cabang olahraga ini ambil bagian ya dalam kompetisi yang resmi dibuka di Gor Serbaguna Sidoarjo pada Senin kemarin. Pembukaan berlangsung begitu meriah yang mana disuguhkan juga dengan atraksi-atraksi olahraga, seni budaya, juga ada parade atlet yang mewakili seluruh cabang yang dipertandingkan. Wakil Bupati Sidoarjo, Mimi Idayana, ini menegaskan juga kalau Porkap merupakan momentum penting ya untuk atlet muda membuktikan nih kemampuan sekaligus mempersiapkan diri untuk menuju level kompetisi yang tentunya lebih tinggi. Menurut Mimi juga ya, kompetisi tingkat kabupaten itu punya peran penting untuk menciptakan regenerasi atlet yang berkelanjutan, teman Pro2. Nah, lewat Porkap ini, atlet-atlet potensial itu bisa teridentifikasi lebih awal ya untuk mendapatkan pembinaan yang lebih tepat nantinya. Hal senada juga sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KONI Jawa Timur, Alia Fandi, yang menilai kalau Porkap merupakan instrumen penting dalam sistem pembinaan olahraga karena mampu menjangkau proses seleksi hingga ke tingkat yang paling bawah, teman Pro2. Menurutnya juga ya, Sidoarjo itu punya kontribusi besar terhadap prestasi olahraga Jawa Timur. Ada pembinaan yang berjalan aktif di 18 kecamatan yang ternyata sudah melahirkan banyak sekali atlet berprestasi yang selama ini tuh memperkuat kontingen provinsi dalam berbagai kejuaraan, teman Pro2. Dan tentunya KONI Jawa Timur juga akan terus memantau ya atlet-atlet yang tampil menonjol selama Porkap berlangsung. Atlet yang memenuhi kriteria nantinya ini akan diarahkan mengikuti pembinaan lanjutan dengan dukungan sport science supaya memang bisa meningkatkan kualitas performa mereka juga, teman Pro2. Akhirnya dengan mekanisme kayak ini ya, seperti ini, Porkap Sidoarjo 2026 itu juga bisa menjadi pintu lahirnya generasi atlet baru ya, yang tentunya mampu ngejaga tradisi prestasi Jawa Timur di tingkat nasional sampai internasional juga, teman Pro2. Dimana dengan adanya 5.600 ya dari 52 cabang olahraga, Porkap Sidoarjo 2026 juga jadi salah satu kompetisi olahraga daerah tentunya yang paling besar di Jawa Timur, sekaligus memperkuat peran Sidoarjo sebagai lumbung atlet yang jelas-jelas memang paling potensial.

0: hari yang mantap. Aduh sedap. Aduh. Perih banget mataku. Apaan ini? Wah, abu rokok. Nggak bisa nih. Harus disamperin sih ini. Harus tanggung jawab. Mas, jangan ngerokok di jalan dong. Abunya kena mata nih.
1: Alah, cuma abu rokok doang. Itu aja baru banget sih.
0: Doang? Ini kena mata loh, Mas. Kalau merokok ya berhentilah. Sesuai tempat dong. Tiap hari itu ada ribuan orang yang melintas di jalan. Ada anak-anak, ibu hamil, orang tua. Dan kita semua punya hak atas udara yang bersih. Tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyempari lingkungan.
1: Iya deh, minta maaf, nggak akan diulangi lagi.
0: Ya udah deh, awas ya, jangan diulangin lagi ya.

0: Setelah skena, muncul istilah culture. Culture merupakan istilah yang bisa menjadi identitas sekaligus label pada gaya hidup seseorang. Culture merupakan plesetan dari kata bahasa Inggris culture atau budaya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengikuti tren fashion, musik, atau gaya hidup tertentu yang sedang populer, terutama di media sosial, yang akhirnya menjadikan istilah culture menyebar dengan cepat.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Setelah merdeka, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia melepas tim sepak bola pelajar Garuda Muda Indonesia U12 dan U14. Tim akan berlaga pada AFC Vietnam Hanoi International 2026 ya, di mana pelepasan ini dilakukan perencana ahli media Kemenpora Ambar Basuki yang dilakukan kemarin Senin ya, 15 Juni 2026. Dan ada sebanyak 24 pemain yang diharapkan bisa meraih prestasi terbaik. Momen ini juga jadi kebanggaan untuk Indonesia karena para pemain juga sudah melalui pembinaan, seleksi, dan juga persiapan yang cukup panjang, teman Perdua. Menurutnya ya, keikutsertaan Garuda Muda ini bukan sekedar mengikuti kompetisi internasional saja, tapi tim juga membawa semangat, karakter disiplin, dan juga masa depan sepak bola Indonesia. Para pemain merupakan duta bangsa di tingkat internasional. Mereka diharapkan bisa menunjukkan daya saing dan sportivitas.

tas generasi muda Indonesia ya. Dan kemenangan itu bukan satu-satunya target pembinaan usia muda, tapi pengalaman internasional jadi sarana pembelajaran dan pengembangan karakter untuk para atlet Teman Pro 2. Selanjutnya, Kemenpora nantinya akan berkomitmen ya mendukung pembinaan sepak bola usia muda, yang mana langkah ini jadi bagian pembangunan prestasi olahraga nasional. Ambar juga berpesan Teman Pro 2 agar seluruh anggota tim bertanding dengan bangga. Dia juga meminta para pemain menjaga kehormatan merah putih. Kita kasih dukungan untuk Garuda Muda yang akan berlaga di AFC Vietnam. Semoga memang bisa memberikan yang terbaik dari yang terbaik.

Halaman Pro 2, sebuah pasangan yang sedang dilanda cinta menggambarkan sebuah ekspresi mereka dengan merasakan kebahagiaan dan harapan terhadap hubungan mereka. Semoga adalah sebuah lagu yang menggambarkan perjalanan cinta yang dimulai dari saling merayu hingga berkembang menjadi hubungan yang serius. Lagu ini membawa nuansa romantik dan penuh makna serta telah menjadi favorit banyak orang, khususnya di kalangan anak muda nih. Lirik lagu ini sangat menyentuh banget di hati para pendengar karena relate banget dengan pengalaman mereka dalam menjalin hubungan. Buat kalian teman Pro 2 yang sedang jatuh cinta, lagu ini menjadi pengingat indah tentang momen-momen spesial barengan sama pasangan. Dan juga bagi yang mengalami patah hati, lagu ini memberikan suntikan semangat untuk kembali membuka hati dan menemukan cinta baru. Langsung saja kita dengerin Semoga by Malik.

Kamu masih di Sport Corner bareng sama aku Dewi Anora, teman berdua dua yang bakal update informasi olahraga untuk kamu di kesempatan siang ini. Anyway, permainan domino ternyata terus didorong loh teman berdua dua untuk naik kelas agar bisa jadi olahraga prestasi lewat penyelenggaraan Piala Wali Kota Surabaya 2026 kemarin. Turnamen yang digelar di Hightech Mall Surabaya itu diikuti lebih dari 500 peserta dari berbagai daerah khususnya di Jawa Timur. Ajang yang diselenggarakan oleh Pordi Surabaya dengan dukungan KONI Surabaya dan pemerintah Kota Surabaya juga. Ini jadi wadah kompetisi domino yang digelar secara terorganisir dan juga profesional teman pro 2. Dan ada Higgs Games Iceland atau HGI ya, mendukung juga pengembangan ekosistem domino sebagai olahraga pikiran digital yang tentunya profesional, legal dan berbasis komunitas. Kalau dari Ketua Pordi Jawa Timur Haji Muhammad Alias ini mengatakan juga ya, kalau transformasi domino dari permainan masyarakat tuh menjadi olahraga prestasi, ini memang menunjukkan perkembangan yang positif tentunya dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya juga peningkatan ini terlihat dari jumlah peserta, di mana penyelenggaraan turnamen resmi serta dukungan pemerintah daerah tuh jadi indikator bahwa domino semakin diterima oleh masyarakat. Dan juga domino itu harusnya diakui sebagai cabang olahraga yang berbasis strategi, keterampilan dan juga kerja tim. Ketua KONI Surabaya Arderio Hukom menilai kolaborasi antara organisasi olahraga, pemerintah daerah, komunitas dan juga sektor swasta itu tuh jadi faktor yang penting. Ini juga sekaligus mempercepat pertumbuhan ekosistem domino teman berdua. Nah, dari pihak HGI, Ray ini juga menyebut ya, pihaknya juga ingin mendorong domino menjadi olahraga profesional yang tentunya mampu nih untuk membuka peluang karir untuk para atlet.

Waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

tahun baru Islam 1448 Hijriah ya teman Pro 2. Semoga segala harapan yang baik dimudahkan, segala urusan dilancarkan, dan setiap doa yang dipanjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Kamu masih di Produa FM RRI Surabaya, santai siang nemenin kamu bareng sama aku Dewi Anora sampai nanti menjelang jam 3 sore teman Produa. Anyway, sisa 1 jam aku nemenin kamu, bakal aku update informasi menarik di E-Zone. Tentunya informasi-informasi hiburan, entertain untuk kamu yang butuh dihibur di siang hari ini ya. Sama nih sedari tadi ya, cuaca kota Surabaya masih terang benderang alias cerah banget teman Produa. Kalau memang ada agenda mau keluar-keluar rumah, kayaknya nanti sore-sorean aja deh teman berdua ya. Kalau di jam segini, aduh, takut pusing. Pusing karena kepanasan, kayak bener-bener ya. Mataharinya kota Surabaya tuh kayak seorang satu gak sih teman berdua. Aku harap kamu yang mungkin juga lagi santai ataupun ternyata lagi dalam perjalanan dan juga aktivitas kamu, jangan lupa minum air putih yang banyak ya teman berdua, supaya tubuh kamu tetap terhidrasi dengan baik, gak ngelaan yo. Karena panas-panas gini tuh bawaannya pengen minum es aja. Jangan banyak-banyak, jangan keseringan minum es. Ingat, di cuaca-cuaca atau musim kayak gini, berbagai penyakit tuh bisa menghampiri kita. Jadi yang aman-aman aja, supaya tubuh kamu tetap sehat, agar bisa menjalankan aktivitas setiap harinya dengan lancar, dan juga bisa tetap dengerin Produa FM, teman terbaik kamu.

0: momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Santai dulu sejenak, naikin

0: jiwaku.
1: Bunga jiwaku dari Yovie Nuno, teman Pro 2, nemenin kamu yang selalu menjadi bunga di jiwaku. Asik. Khususnya di jiwanya Pro 2 FM ya. Kayaknya Pro 2 FM dari Surabaya itu kalau enggak ada kamu, enggak ada artinya, teman Pro 2. Thank you udah selalu dengerin ya dari pagi sampai malam hari. Tenang, kamu ditemenin sama lagu-lagu yang asik, enak-enak juga, informasinya menarik, penyiarnya cantik-cantik dan ganteng, asik. Ya puji aja dulu sendiri ya kan. Kalau gak ada yang muji, aku yang muji, teman Pro 2. Eh, kamu suka gak sih nonton Upin Ipin, teman Pro 2? Aku tuh suka banget. Bahkan dulu selagi aku di rumah gitu ya, terus masih suka nonton TV, kalau makan aku tuh harus dibarengin sama nonton Upin dan Ipin, inilah dia. Kalau sekarang karena di YouTube ada, jadi kalau mungkin bosan nonton sama yang lain-lain ya, tontonan-tontonan podcast yang lain gitu, aku biasanya nonton Upin Ipin, nonton Upin Ipin juga. Upin Ipin, kenapa sih belibet amat? Nah, kamu udah tahu karakter Susanti kan? Susanti itu kan dia anak Indonesia yang lagi tinggal atau menetap di Malaysia gitu. Nah, ternyata pengisi suaranya Susanti ini lagi proses pergantian begitu loh. Jadi digantikan dengan pengisi suara yang baru. Sama-sama dari Indonesia ternyata. Usianya masih 11 tahun. Bayangin, dia usia 11 tahun udah jadi pengisi suara animasi gitu, teman Pro 2, untuk karakter Susanti di Upin Ipin. Namanya Aisyah Adriana. Dia menggantikan perannya Kansa Mutiara yang sebelumnya juga menjadi pengisi suaranya Susanti untuk musim 16 sampai akhirnya sekarang digantikan sama Aisyah Adriana di musim baru ini, teman Pro 2 ya. Nah, si Aisyah Adriana kenapa bisa nih dia jadi pengisinya Susanti gitu? Mungkin karena sekarang tinggalnya juga di Malaysia, jadi dia lagi sekolah di sana begitu ya. Terus ya mungkin lewat casting, suara dia itu juga cocok dengan karakter animasi si Susanti ini, teman Pro 2. Karena memang suara karakter Susanti pertama kali diperankan sama si Sarah Nadira Asman di musim 3 sama 5 yang akhirnya digantikan juga begitu ya oleh Andika Astari di musim 5 sampai 10, dan dia juga mengisi suara Susanti untuk film Upin Ipin Keris Siamang Tunggal, teman Pro 2. Jadi sebenarnya suara Susanti ini udah berganti gonta-ganti beberapa kali, teman Pro 2 ya kan. Dan memang Susanti ini tuh beberapa perannya sempat menghilang, istilahnya kayak dia lagi pulang ke Indonesia gitu. Tapi memang beberapa episode gak ada si Susanti. Kemungkinan memang sedang mencari pengganti dari pengisi suaranya si Susanti ini, teman Pro 2. Karena udah 3-4 kali ya berganti-ganti pengisi suara. Nah, sekarang ada di Aisyah Adriana. Dia anak usia 11 tahun dan dia juga cukup bangga mendapatkan perannya sebagai pengisi suara animasi Susanti di kartun Upin Ipin, teman Pro 2. Tapi kalau ngelihat Susanti tuh tipikal anak yang polos, diem gitu ya. Terus juga selalu menemani si Mimi gitu kan untuk main, terus ngikut Mimi ke sana ke sini. Anaknya lucu juga, baik hati juga gitu. Kalau digambarkan dalam dunia nyata tuh kayak aku gitu loh, teman Bro 2. Udahlah, diiyain aja biar gak ngamuk aku, Iki. Biar aku bisa muterin lagu-lagu favorit kamu.

Kamu punya bakat jadi seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.

Live Safe dari Myla Smith featuring Nai Horan sama Amprey 2. Ini kemarin lagu ini tuh masuk 10 besarnya top 20 mancanegara Pro 2 FM RRI Surabaya. Keren kan? Makanya kamu kalau pengen lagu-lagu favorit kamu tuh masuk top chartnya Pro 2 FM, kamu request setiap hari sebanyak-banyaknya dari jam 10 sampai jam 12 siang di Pro 2 Hitlist ya. Anyway, ada yang baru mendapatkan penghargaan secara skala internasional teman Pro 2. Siapa yang gak suka sama Hindi?

di Instagramnya yang dia menunjukkan bahwa kita dapat nih gitu tebak pada dua. Gak cuman mendapatkan penghargaan di Music Award Japan 2026, tapi mereka juga manggung untuk event skala internasional ini bersama India begitu ya teman pro 2, dan membawakan lagunya yang berjudul Everything You Are. Acaranya ini tuh diselenggarakan di Toyota Arena Tokyo teman pro 2. Bayangin orang se-Jepang segitu banyaknya dengerin lagu-lagunya Hindia Everything You Are lagi, gimana enaknya. Ya udah aku kasih deh buat kamu.

0: Teman Perdua, kamu ada yang lagi menunggu film Pengabdi Setan 3 gak sih, Teman Perdua? Aku yang sedang menunggu Pengabdi Setan 3 The Origin, Teman Perdua. Ini kemarin di-spill lagi nih sama sang sutradara horor Joko Anwar gitu ya. Tapi dia me-spill naskah dari film Pengabdi Setan yang ketiga, yang mana katanya lagi dalam masa revisi, bahkan udah revisi ke-5 Teman Perdua. Dan katanya sih naskahnya ini memang sudah berganti bolak-balik begitu ya. Sepertinya ada yang dibingungkan dari film ketiganya Pengabdi Setan ini, Teman Perdua. Mungkin dari alur ceritanya atau plot twist yang akan dibikinkan oleh Joko Anwar, atau bahkan dari endingnya sendiri. Karena kita tuh menunggu sebenarnya kan, ini mau dibawa kemana nih arahnya film ini. Karena udah yang kedua kemarin kita belum menemukan juga titik terang nih ya kan. Tapi di sisi film yang ketiga ini kita berharapnya memang ada titik terang tentang cerita Pengabdi Setan sebenarnya seperti apa ya, Teman Perdua. Dari yang Pengabdi Setan 1 sampai yang kedua itu tuh benar-benar ngasih sebuah tanda tanya sangat besar. Ini sebenarnya siapa sih yang neror? Ini sebenarnya siapa sih dua orang ini gitu kan? Terus sebenarnya berhentinya akan di mana dan bagaimana berhenti sekte-sekte itu gitu, Teman Perdua. Sebenarnya yang benar-benar jadi pertanyaan adalah endingnya ya kan. Dan memang karena masih dalam prosesi digarap naskahnya gitu, jadi masih belum ada tanggal pasti untuk rilisnya, yang memang belum diumumkan juga. Mungkin tanggal-tanggal syutingnya juga ini masih naik turun nih ya, masih bingung juga kapan akan diproduksi. Tapi kalau ngomongin masalah tayang, kayak udah ada teasernya aja gitu bahwa akan tayangnya nanti di 2027 katanya, Teman Perdua. Gak sabar ya kan, bener-bener gak sabar untuk menunggu Pengabdi Setan The Origin, Pengabdi Setan 3 The Origin ya, Teman Perdua. Kalau dari visualnya aja sih terlihat kayak ada gua-guanya gitu. Akankah syutingnya atau latar tempat ceritanya itu di sebuah gua, hutan, atau bahkan masih di rusun yang kemarin, Teman Perdua? Ditunggu aja, katanya sih tahun depan ya 2027, semoga diberikan kelancaran aja syutingnya dan benar-benar bisa jadi film yang ketiga yang nanti dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari mereka-mereka yang juga suka sama film ini ya, Teman Perdua. Dan semoga pertanyaan-pertanyaan itu bisa terjawab di film ketiga ini.
1: Doesn't this guitar sound so good? So sweet.

Kamu tahu gak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.

Telapornya 2, thank you banget buat kamu yang udah pantengin Santai Siang dari jam 10 tadi ya, sama aku Dewi Anora. Gak kerasa banget, ini udah mau jam 3 sore, waktunya aku harus ciao dari ruang dengar kamu. Tapi it's okay, Pro 2 FM masih tetap akan di sini untuk nemenin kamu dengan lagu-lagu yang asik, tentunya dengan topik-topik yang menarik juga nanti di sore ceria. Bakal ada dua bujang, nanti ada Rama dan juga Fauzan Azimi yang bakal nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam. Kalau gitu Dewi Anora pamit, kamu stay tune terus di Pro 2 FM dari Surabaya, teman terbaik kamu. Bye.

fenomena ini. Sinkhole atau lubang runtuhan adalah area cekungan di dalam tanah yang tidak memiliki drainase permukaan eksternal yang alami. Pada umumnya, ketika hujan turun, air tetap berada di dalam lubang runtuhan dan biasanya mengalir ke bawah permukaan. Penyebab terjadinya lubang runtuhan ini biasanya terjadi jika batuan di bawah permukaan tanahnya adalah batu kapur, batu karbonat, lapisan garam, atau batuan yang secara alami dapat dilarutkan oleh air tanah yang bersirkulasi melaluinya. Ketika batuan ini larut, ruang dan gua-gua akan terbentuk di bawah tanah. Mengutip dari Department of Environmental Protection, selain jenis batuan yang ada di bawah permukaan tanah, air tanah yang melaluinya juga menjadi salah satu faktor utama penyebab terbentuknya atau terjadinya sinkhole. One.

0: Sonya Poprudo bersama gue Jamil Ramadan. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan program makan bergizi gratis merupakan bagian dari upaya negara memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Menurut dia, evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG perlu ditempatkan dalam kerangka perbaikan tata kelola, bukan serta-merta dinilai sebagai pelanggaran HAM. Pigai dalam keterangannya pada hari Selasa di Jakarta mengatakan MBG merupakan proses pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama kelompok rentan, sebagai bagian dari pemenuhan hak atas pangan, kesehatan, dan pendidikan yang diakui dalam berbagai instrumen HAM internasional. Kantor Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat berhasil menuntaskan kepulangan gelombang pertama jemaah haji asal Debarkasi Padang musim haji 1447 Hijriah. Kedatangan jemaah kloter 11 di Bandara Internasional Minangkabau pada hari Senin sore menandakan berakhirnya fase pemulangan gelombang pertama, kata Kepala Kanwil Kemenhaj Sumbar M. Rifki di Kota Padang pada hari Selasa. Hingga kepulangan kloter 11, Kemenhaj setempat mencatat sebanyak 4.294 haji dan petugas asal Debarkasi Padang telah tiba di tanah air. PT Krakatau Steel berkomitmen untuk memperluas peluang kerja sekaligus meningkatkan daya saing sumber daya manusia di wilayah Banten. Untuk menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing global tersebut, BUMN baja tersebut bersama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Provinsi Banten, dan Ikatan Alumni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menandatangani nota kesepahaman pembentukan Banten Migran Center. Direktur Utama PT Krakatau Steel, TBK, Akbar Johan mengatakan pembentukan Banten Migrant Center merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan industri dalam menyiapkan tenaga kerja Indonesia yang kompeten dan berdaya saing global. Demikian info per 2 bersamaku Jamil Ramadan.
1: Barusan kamu sudah dengerin info per 2.

0: Selamat sore teman Pro 2, balik lagi barengan Rama ya untuk di sore ceria nih. Nah, Rama gak sendiri juga ya, ada Jan.
1: Hai teman Pro 2, selamat sore semuanya. Hari ini tanggal merah ya. Tanggal merah, dan pada ngapain aja nih kegiatannya hari ini teman Pro 2? Spill dong ya. Kalau mungkin teman Pro 2 ada yang gabut gitu buat hari ini libur gak kemana-mana, tapi kita punya rekomendasi. Apa tuh?
0: Apa rekomendasi apa?
1: Langsung
0: liburan ya?
1: Enggak, dengerin apa? Pro 2.
0: Dengerin Pro 2, baik.
1: Sambil apa namanya, urban-urban gak apa-apa, karena mumpung yes. Libur gitu loh bang ya. Yaudah, kita bakal temenin kamu semuanya di sore ceria sampai jam berapa?
0: Sampai jam 7 malam nih teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: bisa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: I thought it was all over.

0: Pinjol, pinjol terus. Apa-apa pinjol? Ini itu pinjol. Iya, tahu. Di zaman kemajuan teknologi sekarang, apa-apa bisa gampang. Apalagi fasilitas pinjol saat ini marak digunakan dan disukai banyak orang. Tapi teman Pro 2 tahu nggak sih bahayanya pinjol itu apa? Pinjol atau pinjaman online ini adalah pinjaman yang dilakukan secara online, bisa melalui website, bahkan aplikasi. Namun banyak bahayanya loh. Saat melakukan pinjaman online, ada hal yang harus diwaspadai, seperti nilai bunga yang tinggi dan pemberlakuan denda yang tak wajar. Faktanya, kebanyakan orang sudah tahu bahayanya pinjol, namun tetap aja menggunakannya. Nah, teman Pro 2, jangan ya sesekali mencoba pinjol, takutnya nanti menjadi ketergantungan.
1: Tahun Baru Islam adalah pergantian tahun dalam kalender Hijriah yang dimulai pada tanggal 1 Muharram. Kalender Hijriah digunakan oleh umat Islam sebagai acuan berbagai ibadah. Penetapan kalender Hijriah dilakukan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dengan menjadikan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW sebagai titik awal perhitungan tahun Islam.

Rasa sejati tidak selalu harus dipersembahkan dalam kemewahan atau hal-hal yang besar. Kita Bikin Romantis menekankan pentingnya kesederhanaan dalam sebuah hubungan romantis. Liriknya juga mampu memuaskan kalangan muda yang sedang bucin-bucinnya. Lagu ini juga menjelaskan bagaimana pasangan dewasa yang bisa menemukan kebahagiaan sejati dalam momen-momen bersama. Itu jugalah yang menjadi alasan lagu ini dapat menarik minat para pendengar dan seketika membuat hati para teman Produa berbunga-bunga. Kesederhanaan pada lirik lagu ini dan pengaruhnya belakangan ini jadi daya tarik tersendiri dan menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Langsung aja kita dengerin Malik, Kita Bikin Romantis.

0: kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke
1: 081 90 8952.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.

0: Bukan info buat kamu nih teman Pro 2 untuk di sore hari ini ya, karena angka dispensasi kawin diska di Surabaya itu menurun hingga 61% nih, setelah sejumlah syarat pengajuan itu diperketat nih. Kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Ida Widayati, dia itu selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Surabaya itu menyebut penurunan ini hasil kolaborasi dengan Pengadilan Agama Surabaya nih. Pemkot ini memperkuat edukasi di tingkat rukun warga melalui berbagai program, salah satunya Kampung Pancasila begitu. Nah, kemudian pengawasan lingkungan serta kebijakan pendukung yaitu penerapan surat edaran pembatasan jam malam bagi anak. Lalu pendampingan kepada pasangan yang mengajukan permohonan melalui kelas calon pengantin nih teman Pro 2. Terus selain itu layanan pusat pembelajaran keluarga dan program bina keluarga remaja untuk langkah preventif mencegah pernikahan usia anak nih. Dan sementara itu Mufi Ahmad Bayahaki, Ketua Pengadilan Agama Surabaya, menyebut telah menerapkan mekanisme seleksi yang lebih ketat terhadap setiap permohonan pengajuan nih, begitu ya. Adapun di sini rekomendasi kesehatan ya, kesehatan reproduksi. Nah, PA Surabaya itu mewajibkan rekomendasi psikolog sebagai bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin. Mufi juga menjelaskan sebagian besar dispensasi kawin yang dikabulkan melibatkan calon mempelai yang telah berusia di atas 18 tahun dan mendekati usia 19 tahun nih. Menurutnya, faktor sosial dan budaya masih menjadi pertimbangan dalam sejumlah kasus, terutama apabila hubungan pasangan remaja berpotensi memicu konflik antar keluarga nih teman Pro 2. Dan juga dia itu menyebutkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan kesiapan menikah turut berkontribusi terhadap penurunan pengajuan dispensasi kawin di Surabaya.
1: Sumpah kita gendong banget ya sih.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM. Kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

pinjol terus. Apa-apa pinjol, ini itu pinjol. Iya, tahu. Di zaman kemajuan teknologi sekarang, apa-apa bisa gampang. Apalagi fasilitas pinjol saat ini marak digunakan dan disukai banyak orang. Tapi teman Pro2 tahu nggak sih bahayanya pinjol itu apa? Pinjol atau pinjaman online ini adalah pinjaman yang dilakukan secara online, bisa melalui website, bahkan aplikasi. Namun banyak bahayanya loh. Saat melakukan pinjaman online, ada hal yang harus diwaspadai, seperti nilai bunga yang tinggi dan pemberlakuan denda yang tak wajar. Faktanya, kebanyakan orang sudah tahu bahayanya pinjol, namun tetap aja menggunakannya. Nah, teman Pro2, jangan ya sesekali mencoba pinjol, takutnya nanti menjadi ketergantungan.

Islam, umat Muslim belum memiliki sistem penanggalan resmi. Kemudian, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, para sahabat bermusyawarah untuk menentukan awal kalender Islam. Dari berbagai usulan yang ada, peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipilih sebagai awal perhitungan tahun Islam karena dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah umat Muslim. Sejak saat itu, kalender Hijriah digunakan hingga sekarang.

0: Kita akan spill teman Brodo untuk di sore ceria hari ini ya, karena nanti di jam 5 seperti biasa ya, kita ada selajang nih.
1: Oh iya, hari ini bujang. Selasa. Hmm. Selasa bujang. Tapi karena bertepatan tanggal merah, jadi kita agak kepo gitu ya Bang Rada ya. Kalau tanggal merah kayak gini, mumpung libur gitu ya teman Pro 2, kamu lebih memilih tetap produktif aja atau lebih memilih untuk full rebahan?
0: Rebahan
1: gitu. Ada dua tipikal orang ya biasanya. Kalau udah pas tanggal merah itu adalah dia tetap produktif ya, karena udah terbiasa berkegiatan gitu tiap harinya. Bahkan weekend ada yang masih kerja, ada yang kayak gitu. Ada yang weekend dia masih produktif dengan olahraga misal. Terus habis gitu quality time gitu. Ada tipikal satunya lagi, dia lebih memilih untuk full rebahan. Ya kan? Nonton film aja sampai berapa season tuh ya, sambil tidur-tiduran. Kalau kamu tipikalnya yang mana Bang?
0: Aku tipikalnya produktif sih. Tapi kemarin pas libur ya, itu seharian full turu. Sumpah.
1: Berarti 50-50 lah ya.
0: 50-50 lah ya.
1: Tergantung mood juga sih.
0: Tergantung gitu kan. Enggak tahu.
1: Kalau Jen kemarin itu kebetulan sempat ada job di Sabtu minggunya, jadi gak ada libur karena mungkin hari ini bentar lagi kan suruhan ya.
0: Yes.
1: Jadi kayak event-event pernikahan itu bentar lagi bakal closing gitu. Jadi diwanyakin di bulan Juni gitu. Jadi ya kemarin lumayan produktif sih, tapi mungkin bulan depan pembalasan.
0: Pembalasan gitu ya, tidurnya.
1: Kalau teman berdua apa nih? Kamu bisa gabungan nanti di jam 5, sekarang jam berapa sih?
0: 4:30 nih Bang.
1: 4:30, nanti jam 5 kamu bisa gabungan. Kita udah app atau bentar lagi bakal di app.
0: Sudah di app.
1: Kita ada piat produa dari SBY, ada question boxnya di situ, kamu tinggal gabungan aja. Kamu tipikalnya yang mana nih? Buat tanggal merah kayak gini, full rebahan, turu, atau tetap produktif aja?
0: Atau mungkin olahraga gitu kan, bisa ya. Enggak cuma di Instagram yang teman produa, di WhatsApp bisa 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Ini ada yang request nih Bang nih. Di WhatsApp nih, request lagunya Anggi Carvalho yang Remuk.
1: Anggi Carvalho yang berjudul Remuk. Baiklah, kita langsung puterin. Dan buat semuanya juga, sore hari ini mau denger lagunya Anggi Carvalho dengan judul Remuk spesial.

0: susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
1: Temenin sore kamu dengan

Sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

Waktunya Kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

0: Tapi kita better teman Pro 2 balik lagi barengan sama kita ya. Nanti untuk di letternya akan di point sama Jan nih. Untuk di trafficnya nih teman Pro 2 di sore hari ini ya terpantau di jalan raya di Diponegoro lantasnya agak padat nih teman Pro 2. Terus juga di jalan raya Darmo sampai di Bengawan ya, itu lalu lintasnya agak ramai nih teman Pro 2. Geser lagi ke jalan Menur di perempatan jalan raya Kertajaya ini lantasnya terpantau agak padat ya teman Pro 2 di sore hari ini karena ya tanggal merah ya, karena orang-orang udah mulai untuk membeli makan malam ya di jam-jam segini. Di Dokter Insinyur Haji Soekarno juga terpantau padat nih teman Pro 2 sampai di Telkom Landmark Tower Surabaya tuh. Dari mana nih? Dari The Alimar Premier RS Uner masih lanjut nih teman Pro 2. Waduh, di sore hari ini terpantau macet nih. Terus juga di jalan Manyar Kertoarjo juga terpantau lintasnya agak ramai nih teman Pro 2. Ya udah, kita geser ke informasi cuaca.
1: Oke, teman Pro 2, kita geser informasi cuaca dulu. Dari teman-teman BMKG udah nginfoin sih kalau sore hari ini masih terpantau cukup cerah ya. Gak ada tanda-tanda buat turun hujan, tapi gak menutup kemungkinan cuaca bisa bakal berganti juga. Jadi jaga-jaga aja buat kamu untuk yang mau bepergian ya. Tetap safety, tetap hati-hati di jalan, tertib rambu lalu lintas biar kamu aman, yang lainnya juga aman.
0: Oke, baik, nanti kita akan balik lagi ke teman Pro 2 dengan selajeng ya. Tapi nanti di jam 17.23 kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib. So jangan kemana-mana, tetap sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu kok diem aja sih dari tadi? Biasanya juga cerewet.
1: Gak apa-apa kok, capek dikit doang.
0: Kamu yakin gak apa-apa?
1: Sebenarnya aku ngerasa hidupku berat, tapi takutnya dibilang lebay.
0: Hei, denger ya, capek itu manusiawi. Cerita bukan tanda lemah, tapi tanda berani.
1: Iya ya, mungkin aku emang butuh cerita.
0: Kamu gak sendirian kok. Yuk saling jaga dan saling dengerin. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Berani bicara adalah langkah pertama.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: 2, katanya Indonesia sudah merdeka lebih dari 80 tahun. Tapi, apa kita benar-benar sudah merdeka di dunia digital? Jujur deh, pasti kamu sering kan dapat kiriman berita di grup keluarga yang isinya bikin panik atau malah bikin kita benci sama kelompok tertentu. Nah, disitulah kemerdekaan kita diuji. Jangan sampai pikiran kita dijajah sama berita bohong atau hoax. Menjadi anak muda Indonesia yang cerdas itu, berani bilang, tunggu dulu sebelum share. Cek faktanya, cari sumbernya. Jangan mau diadu domba sama informasi yang gak jelas asalnya. Mari kita jaga kedamaian negeri ini, mulai dari layar ponsel masing-masing. Jadilah generasi yang menyebarkan inspirasi, bukan provokasi.
1: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: Aduh, lapar nih. Makan yuk.
1: Makan apa ya? Enggak deh. Aku lagi tipis nih, nunggu transferan.
0: Transferan dari mana?
1: Transferan dari pemerintah lah.
0: Kok bisa?
1: Iya, kan aku dapat bantuan tunai dari pemerintah.
0: Waduh, enak banget. Jadi kamu rebah-rebahan gini terus dapat transferan gitu?
1: Iya, jadi cuma tidur-tiduran tapi dapat bantuan nih dari pemerintah. Enak kan?
0: Aduh, jangan gitu dong. Kamu tuh masih muda, jangan ngandelin bantuan dong. Jadi anak muda itu harus produktif, kreatif, biar bisa mandiri secara finansial. Biar nggak berdampak negatif ke diri kamu sendiri. Ini demi kebaikan kamu loh. Seperti kata pepatah, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman kedua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

teman-teman Pro2, aku Anggis Devaki. Jangan lupa request lagu aku dan dengerin terus 95,2 FM Pro2 RRI Surabaya. Teman terbaik kamu.

tahun baru Islam 1448 Hijriah ya teman Pro 2. Semoga segala harapan yang baik dimudahkan, segala urusan dilancarkan, dan setiap doa yang dipanjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Oke, teman Pro 2, kita lanjutin lagi ya. Buat yang udah gabungan di Instagram ada siapa aja? Yang udah kasih notif, tadi kita udah up buat topiknya di lampu merah.
3: Lampu merah ya,
2: bro. Tanggal merah, teman-teman Pro 2 hari ini lebih memilih buat produktif tetap atau lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan
3: istirahat
2: di tempat gerak. Yes.
3: Langsung aja
2: apa? Tempat gitu. Lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan apa namanya?
3: Menghabiskan waktu dengan keluarga.
2: Revive diri.
3: Hah? Gimana, Bang?
2: Merevive diri
3: ya. Help gitu ya.
2: Kali ini ada dari Kak Dewi Kurnia 53, katanya lebih memilih untuk istirahat saja, Bang. Ya, karena memang momennya pas gitu ya. Di weekdays ini masih hari Selasa dan udah tanggal merah gitu. Tapi bulan Mei itu kemarin kan banyak tanggal merahnya ya. Banyak dari teman-teman Jan itu yang dia tuh ngambil cuti sekalian biar bisa long weekend gitu. Jadi ya hari Kamisnya kan tanggal merah, waktu itu sempat entah tanggal berapa aja, lupa. Terus habis itu tanggal Jumat, hari Jumatnya dia ambil cuti. Sabtu Minggu dia pasti libur.
3: Libur.
2: Ya, ada teman Jan namanya tuh Adrizal.
3: Lebih ke situ ya. Tapi yang kemarin juga sih Jumatnya itu udah Jumata. Banyak yang ngambil cuti sekalian Seninnya kemarin.
2: Oh iya, ada yang tanggal merahnya sampai hari Senin gak sih? Ya? Senin yang juga tanggal
3: ini,
2: merah.
3: Oh ya, minggu kan ini. Hari ini kan tanggal merah kan. Kemarin kan tanggal kecepit, Bang.
2: Oh iya, berarti liburnya Jumat kan WFH. Sabtu Minggu libur, Senin libur, cuti, Selasa. Nah, kayak libur. Gitu juga bisa ya, sebenarnya. Ya
3: mending enaknya istirahat sih di rumah. Tahu kayak gimana, Bang?
2: Apanya?
3: Misalnya enggak ada kesempatan buat istirahat.
2: Coba tahun depan kalau tadi ini enggak ada kesempatan.
3: Kayak minuman ya. Coba lagi.
2: Ajang pencarian bakat.
3: Astaga, itu apa? Cuma dia doang.
2: Apa?
3: Yang gabungan cuma dia doang.
2: Ada sama Kak Ilham nih. Kak Ilham katanya fokus nge-game naikin rank.
3: Belum emo, habis ini reset season kok.
2: Tapi dia udah emo.
3: Oh iya.
2: Dia udah emo, bintangnya itu 119 Kak Ilham. Iya, karena ini mabar sama Kak Ilham.
3: Kapan emo, gitu. Bang?
2: Siapa?
3: Engkau lah.
2: Kalau aku karena gak setiap hari main kayak Bang Ilham ya. Karena dia itu 50-50 antara ngedit sama harus emo. Tahun ini itu dia imbangin.
3: Oh gitu, berarti gitu. Coba lagi tahun depan ya.
2: Coba lagi tahun depan gitu. Okay. Jan season ini kayaknya agak payah ya. Kalah-kalah terus gitu. Dan performa bermain juga gak bagus.
3: Payahnya kok terus-terusan, Bang, gimana nih, Bang?
2: Ya udah, karena masih ada waktu ya, Bang, sampai jam 7. Jadi yang baru aja gabungan masih bisa langsung aja di kuasan box yang udah kita siapin di Selajang, Selasa Bujang, at per2RSBI. Sekalian juga boleh request atau bisa di mana?
3: Di WhatsApp ya, 081 90 8000 952.

ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian sampe awakmu sing mageran.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Oke, teman Pro 2, waktunya kita ya di Selajang.
1: Betul, kita berdua pamit teman Pro 2 karena udah mau jam 7, yang kurang 4 menit lagi itu artinya sampai sini aja surjara buat temenin kamu. Aku Jan,
0: aku Rama juga.
1: Kita pamit, sampai ketemu besok jam berapa ditungguin aja.
0: Yes. Ya,
1: skip session terus di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Pukul 19 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah Australia memperketat kemitraan manajemen resiko bencana melalui program Siap Siaga. Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan antara Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dengan perwakilan pemerintah Australia di Gedung Negara Gerahadi pada hari Senin 15 Juni 2026. Gubernur Kofifa menegaskan pentingnya penguatan kesiapsiagaan hingga tingkat desa dan kecamatan melalui pelibatan relawan yang terlatih. Menurutnya kolaborasi berbagai pihak menjadi kunci dalam membangun ketangguhan masyarakat menghadapi bencana. Lewis Hamilton sukses meraih gelar juara lomba balap F1 Grand Prix Barcelona pada hari Minggu 14 Juni 2026. Strategi 3 pit stop menjadi kunci keberhasilan pembalap asal Inggris itu meraih kemenangan perdana bersama tim Ferrari. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri penantian panjang Hamilton pada start ke-31 bersama tim Kuda Jingkra. Juara dunia F1 7 kali ini menang setelah tampil dominan pada fase akhir balapan. Pembalap berusia 41 tahun itu datang ke Barcelona dengan 2 posisi runner-up secara beruntun. Dan pada 2 balapan sebelumnya, dia selalu finish di belakang pembalap asal Italia, Kimi Antolini. Penyanyi muda Neona kembali merilis karya terbaru berjudul Plin Plan. Lagu itu rilis dan sudah bisa dinikmati di seluruh platform musik digital mulai 15 Juni 2026. Single ini menjadi lanjutan dari lagu Lupa yang lebih dulu dirilis. Jika Lupa berbicara tentang keberanian meminta kepastian, Plin Plan menjadi respon saat kepastian itu tidak kunjung datang. Dalam lagu tersebut, Neona menggambarkan rasa kesal terhadap seseorang yang sulit mengambil keputusan. Sikap berubah-ubah dan juga tidak konsisten menjadi fokus utama dalam lagu ini. Menurut Neona, tema lagu itu terasa sangat kuat dengan kehidupannya dan pastinya juga remaja di era sekarang. Banyak anak muda menghadapi hubungan yang tidak memiliki kepastian. Demikian Info Pro 2 bersama saya Fira Ngasa.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, balik lagi ya. Kali ini Vira nemenin kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam. Edisi spesial hari Selasa 16 Juni 2026. Yang bertanya-tanya, kenapa kok gak ada music live chat? Ada kok, tapi kita info-info aja ya. Just info aja nih teman Pro 2, karena kalau hari libur kan kita tidak ada music live chat, ya kan? Dan oke teman Pro 2, untuk mengawali jaga malam kali ini ya, kita mulai dengan lagu yang kayaknya juga bikin kamu semangat di malam hari ini ya. Buat teman Pro 2 yang lagi di perjalanan juga biar gak ngantuk gitu ya. Ada Bruno Mars featuring Cardi B dengan Venus Special buat kamu.

0: pergantian tahun dalam kalender Hijriah yang dimulai pada tanggal 1 Muharram. Kalender Hijriah digunakan oleh umat Islam sebagai acuan berbagai ibadah. Penetapan kalender Hijriah dilakukan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dengan menjadikan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW sebagai titik awal perhitungan tahun Islam.
1: Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Teman terbaik kamu. Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro 2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, kali ini ada satu informasi ya dari musisi Amerika Serikat Oliver Tree yang meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter di Brasil, teman Pro 2. Ini diberitakan pada hari Minggu ya, teman Pro 2. Tepatnya di tanggal 14. Dan memang dilaporkan kalau musisi dan juga komedian ini berada di dalam helikopter tersebut di Rio de Janeiro pada saat tur di Brasil ya, si Oliver Tree ini. Dan memang dua helikopter dilaporkan bertabrakan di udara gitu ya, teman Pro 2, di atas wilayah Brasil. Dan ini jatuh di pinggir barat kota Rio de Janeiro dan akhirnya menewaskan 6 orang di dalamnya, termasuk pilot dan juga sang musisi gitu. Salah satu helikopter ini jatuh dan ada sejumlah kendaraan yang diparkir juga di bawah gitu ya, yang akhirnya memicu kebakaran dan menghanguskan sekitar 20 mobil karena memang jatuhnya di tempat parkir mobil seperti itu, teman Pro 2. Dan memang dari penyelidikan ini masih digelar oleh pihak pemadam kebakaran setempat gitu ya, dan bisa melihat bagaimana penyebab terjadinya kecelakaan tersebut gitu. Dan memang dari Oliver Tree sendiri baru dikabarkan sedang tur dunia ya, teman Pro 2, dan memang terakhir di Brasil seperti itu. Kalau kamu masih kurang familiar dengan lagu-lagu dari Oliver Tree yang banyak dikenal, yaitu Life Goes On, ada Miss You, ada Alien Boy ya, teman Pro 2, itu juga salah satu karya dari Oliver Tree gitu. Dan memang kalau terakhir dia pernah mendatangi Indonesia itu di acara With The Fest ya, teman Pro 2 ya, di Jakarta pada tahun berapa ya, 2015 atau 2014 gitu, teman Pro 2. Kalau dari Oliver Tree sendiri ya, kita sedih pastinya karena memang lagu-lagunya enak-enak banget nih, teman Pro 2, dan juga apa ya, bikin semangat juga gitu loh jadinya. Pasti dari para fans merasa sedih juga gitu ya, teman Pro 2. Dan dikabarkan ini sedang tur dunia pula gitu ya. Jadi ini adalah salah satu kabar mengejutkan dalam dunia showbiz gitu. Ya, kita mengucapkan duka yang mendalam juga. Dan buat teman Pro 2, para fans dari Oliver Tree, kita puterin dulu ya. Aku bakalan puterin dulu lagu-lagu dari Oliver Tree. Ada yang enak juga nih, teman Pro 2, ini baru di tahun ini juga. Ada Flower Special buat kamu.

0: tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, tepatnya lagi dapat bonusan aja.
1: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
1: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak

0: Sibuku Pro 2 RRI Surabaya. 21 pelajaran untuk abad ke-21. Tulisan Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, penulis kawakan yang kece abis nih, nulis buku yang benar-benar keren teman-teman gua. Judulnya 21 pelajaran untuk abad ke-21. Buku ini kayak panduan buat kita nih, buat bisa ngedepanin dunia yang penuh gejolak. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari buku ini. Yang pertama, pahami dunia. Harari bilang, kita harus paham banget sama dunia sekitar kita nih, gak cuma yang ada di depan mata. Kita juga harus tahu teknologi, politik, ekonomi, sosial budaya, biar bisa ambil keputusan yang benar. Pelajaran yang kedua, tentukan prioritas. Harari juga ngasih tahu nih, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Apa yang bikin kita beneran bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang ketiga, kembangkan daya tahan emosional. Harari juga bilang, dunia ini keras, jadi kita juga harus kuat dan gak gampang down. Kita perlu latihan daya tahan emosi biar bisa hadapi segala rintangan. Pelajaran yang keempat, pahami teknologi. Di zaman teknologi ini, kita harus bisa keep up dengan perkembangan teknologi. Harari bilang, kita gak harus jadi ahli, tapi harus ngerti dasarnya. Pelajaran kelima, jadi kritis. Jangan jadi zombie informasi. Kita harus kritis dalam menerima informasi dan berbagai sumber. Ngecek fakta dan mikirin sebelum percaya. Pelajaran keenam, lindungi privasi. Privasi itu penting banget bro. Kita harus paham hak-hak privasi tentang kita dan gimana cara melindunginya di dunia digital kayak gini. Pelajaran ketujuh, kenali kelemahan kita. Kita manusia gak sempurna bro. Harari ngajarin kita buat kenal kelemahan kita dan cari cara buat memperbaikinya. Pelajaran ke-8, terus belajar. Dunia akan terus berubah. Jadi, kita harus terus belajar dan berkembang. Jangan mau ketinggalan oleh zaman deh. Pelajaran ke-9, bekerja sama. Harari bilang, di abad ke-21, kerjasama itu adalah kunci sukses. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, saling menghargai, dan bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Pelajaran ke-10, jadilah fleksibel. Dunia ini unpredictable, jadi kita harus bisa beradaptasi dan jadi fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pelajaran ke-11, Harari mengajak kita buat mikirin masa depan, bukan cuma urusan hari ini. Gimana langkah kita hari ini bisa mempengaruhi masa depan. Pelajaran yang ke-12, kembangkan kecerdasan buatan. Artificial intelligence ini bakal jadi bagian besar di abad ke-21. Kita harus belajar dan terlibat dalam perkembangan artificial intelligence buat masa depan yang lebih cerah. Pelajaran ke-13, bermeditasi. Harari mengatakan meditasi bisa membantu kita dalam mengatasi stres dan juga menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ke-14, lakukan perubahan kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan tindakan kecil sehari-hari. Jangan meremehkan dampak positif yang bisa kita buat. Pelajaran ke-15, peduli lingkungan. Kita harus jadi pahlawan lingkungan nih, melindungi bumi dari kerusakan yang terus terjadi. Pelajaran ke-16, hindari fanatisme. Harari juga ngasih tahu nih, fanatisme dan intoleransi itu bahaya. Kita harus terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Pelajaran ke-17, terhubung dengan alam. Harari juga bilang, kita harus bisa menghargai alam dan terhubung dengannya. Alam punya peran penting buat keseimbangan hidup. Sederhana dalam hidup karena kebahagiaan gak selalu soal hal besar. Pelajaran ke-19, berpikir global. Dunia ini udah gak terbatas bro. Kita juga harus bisa mikir global dalam tindakan dan pengambilan keputusan kita. Pelajaran ke-20, terbuka terhadap kebenaran. Kita juga harus mau terima kebenaran, meskipun sulit atau enggak sesuai dengan pendapat kita.
1: Teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kabar terbaru dari Tiara Andini dan juga Meloni nih teman Pro 2 ya, yang berkolaborasi, dan ini merupakan kolaborasi dua negara nih teman Pro 2, antara Indonesia dan juga Korea Selatan. Wow, keren banget ya. Jadi kolaborasi itu ini menghasilkan proyek lagu Janji Setia ya. Dan kalau kamu belum tahu juga nih teman Pro 2 ya, Meloni sendiri adalah mantan personel girl band asal Korea Selatan Secret Number yang juga punya hubungan dekat dengan penggemar Indonesia gitu. Dan akhirnya setelah keluar, setelah bersolo karir, akhirnya berkolaborasi lah dengan Tiara Andini gitu. Dan ternyata ini adalah bagian dari fans atau apa ya, kayak fandom gitulah ya, teman berdua dari Tiara yang namanya Mutiara. Keren banget ya ternyata ya, bahkan fansnya aja artis gitu ya. Dan lagu Janji Setia ini akhirnya menghadirkan nuansa yang hangat dan pastinya ada sentuhan khas Korea Selatan gitu ya, dengan ballad modernnya dan juga perpaduan dari apa ya, vokal dari Tiara dan juga Melony ini akhirnya bikin hal yang baru juga gitu teman berdua. Karena lagu Janji Setia ini kan juga udah melekat banget gitu ya, dapet banget feelsnya gitu di Tiara. Tapi kali ini ada sentuhan versi Korea Selatannya gitu ya, ada versi Koreanya untuk Janji Setia ini. Wah, kepo banget sih aku buat dengerin lagu yang baru ini ya teman berdua ya. Jadi gak sabar untuk bisa dengerin bareng-bareng gitu ya. Tapi kayaknya bikin galau deh teman berdua, karena versi Indonesianya aja udah galau. Ini kalau misalkan versi ketambahan Korea gitu ya, terus habis itu dijadiin soundtrack drama Korea gitu, kayaknya cocok gitu ya. Oke deh teman berdua, abis ini bakalan ada info-info menarik lagi ya, masih di Jaka Malam, jangan galau malam-malam. Jadi teman berdua jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: I was a young boy, I was 12

punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinetsurabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama. Segini enaknya lapo yo. Dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil rebahan dan nikmati lagu-lagu Joss Gandos.

teman Bro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

Hijriah berasal dari kata hijrah, yang merujuk pada peristiwa perpindahan Nabi Muhammad bersama para sahabat dari Mekah menuju Madinah. Peristiwa hijrah itu bukan sekedar perpindahan tempat, tapi juga menjadi titik penting dalam perkembangan dakwah Islam. Karena itu, tahun baru Hijriah mengandung makna perubahan menuju kehidupan yang lebih baik, lebih taat, dan lebih bermanfaat.

teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kali ini ya, kalau kamu lupa gitu kan, ini tuh hari libur loh Teman Pro 2, tapi besok udah masuk lagi. Kali ini di hari Selasa ya Teman Pro 2, di tanggal 16 Juni, ini memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Dan untuk itu dari kantor wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta, ini menyebutkan kalau Tahun Baru Islam itu adalah momen gimana kita itu harus merubah kebiasaannya menjadi lebih baik lagi, lebih produktif gitu Teman Pro 2. Nah, dari perayaan sendiri ya, ini gak cuma sekedar seremonial aja, tapi juga momentum bagi kita semuanya, khususnya untuk umat Islam, melakukan perubahan dengan lebih produktif lagi. Dan hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kanwil Kemenak DKI Jakarta, Adib, saat diwawancarai dan memberikan keterangan bahwa ini menjadi titik terang gitu ya, menuju perubahan dunia yang lebih positif dan lebih kondusif bagi terbangunnya tata kehidupan yang semakin adil, makmur, sejahtera. Dan semangat hijriyah ini menuju perbaikan harus menjadi bagian gitu ya di setiap kehidupan, agar tahun ini dan tahun-tahun berikutnya itu lebih baik lagi, dan pastinya lebih baik daripada tahun sebelumnya gitu ya, dalam berbagai aspek gitu Teman Pro 2. Sementara itu, untuk peringatan di Provinsi DKI Jakarta sendiri, ini ada peringatan pawai obor ya Teman Pro 2, tapi pawai obornya obor elektrik. Gitu, untuk adaptasi juga kondisi cuaca sekaligus mempertimbangkan aspek keamanan gitu. Tanpa mengurangi nilai filosofis dari tradisi pawai gitu. Emang ya Teman Pro 2, kalau misalkan tahun baru Islam tuh identiknya ada pawai terus pakai obor gitu. Nah, terus di festival Satu Muharram ini, untuk tujuannya gitu ya, adalah untuk wujud syukur bersama semua masyarakat gitu ya, yang juga melibatkan seluruh masyarakat tidak terkecuali gitu katanya, yang semoga dari semangat itu tadi bisa mengajak masyarakat semua, warga semuanya, untuk memperkuat sinergi, menjaga kebersihan juga gitu ya, dan merawat kota Teman Pro 2.

0: beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

teman berdua, kenali apa itu catcalling. Catcalling termasuk dalam salah satu bentuk pelecehan seksual jenis street harassment, yakni melontarkan komentar sensual dengan nada penggoda yang dilakukan di tempat umum. Perilaku ini cenderung meresahkan serta menyebabkan korbannya merasa takut, cemas, hingga merasa trauma. Sayangnya, masih banyak orang yang memaklumi dan menganggap bahwa catcalling merupakan sebuah lelucon dan candaan. Bagaimana sih cara yang tepat untuk merespon catcalling? Caranya, cukup katakan dengan tenang disertai intonasi yang tegas kepada pelaku bahwa sikap mereka benar-benar tidak dapat diterima. Teman perdua, tetap hati-hati ya, karena apapun bentuk kejahatannya, kita harus selalu waspada.

0: Setelah skena, muncul istilah culture. Culture merupakan istilah yang bisa menjadi identitas sekaligus label pada gaya hidup seseorang. Culture merupakan plesetan dari kata bahasa Inggris culture atau budaya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengikuti tren fashion, musik, atau gaya hidup tertentu yang sedang populer, terutama di media sosial, yang akhirnya menjadikan istilah culture menyebar dengan cepat.
1: Rek, wis wayahe santai. Setelah 95,2 Pro 2 FM, lagu-lagu pilihan siap nemenin malammu sing dowo iki.
2: Teman Pro 2, kali ini kamu masih mendengarkan Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam ya. Dan pastinya masih barengan sama Vira kali ini, teman Pro 2, sampai nanti di jam 11 malam ya. Untuk kali ini ya, teman Pro 2, di cerita penutup hari, aku ada satu informasi buat kamu sebelum nantinya aku akan membuka question box ya. Topik di malam hari ini kita bakalan bahas apa. Nah, ada satu informasi teman Pro 2 dari Walt Disney Eropa, Timur Tengah, dan juga Afrika yang meluncurkan film pendek berjudul The Magic of movie Jessie Save the Day. Ini karakter dari film Toy Story ya. Buat kamu yang nonton banget nih sama karakternya Toy Story pasti hafal banget yang namanya Jessie, teman Pro 2. Itu adalah koboi wanita yang kayaknya ini juga jadi favorit banyak orang gitu ya, teman Pro 2 ya. Nah, ini merupakan kampanye untuk kemanusiaan tentang anak-anak nih. Dan diinformasikan dari perwakilan pemasaran perusahaan yaitu Ijiri memberitahukan kalau saat kegembiraan meningkat untuk Toy Story 5 ya, yang habis ini akan tayang di bulan Juni ini, dengan bangga juga ini kekuatannya untuk menghadirkan kenyamanan dan juga kebahagiaan bagi anak-anak yang pastinya ini membutuhkan sosok itu ya, untuk gimana caranya kita bisa mengingat gitu, teman berdua. Dan karakter Jessie ini adalah koboi wanita yang ditampilkan dalam waralaba Toy Story. Ini melibatkan kampanye kemanusiaan Disney seperti itu ya, untuk mendukung peluncuran dari Toy Story 5, teman Pro 2. Dan perusahaan sengaja memanfaatkan popularitas dari karakter ini untuk menghibur anak-anak, khususnya bagi anak-anak yang sedang sakit gitu ya, yang memang harus berada di rumah sakit gitu, teman Pro 2. Dan film pendek ini bercerita tentang seorang anak perempuan yang merasa gugup gitu ya, menjalani pemeriksaan X-ray pada kakinya, dan ini bersama Jessie gitu ya, karakter mainan yang ikonis. Dan gak cuma Jessie, tapi ada Buzz Lightyear, ada Mr. Potato Head, dan lain-lain nih, teman Pro 2, para mainan-mainan itu gitu ya. Dan memang dari perwakilan perusahaan ini menyatakan kalau karakter dalam waralaba ini memiliki kedekatan yang kuat juga dengan penonton gitu ya. Jadi nilai persahabatan, nilai kesetiaan, dan rasa saling memilikinya itu kuat banget gitu, yang ditampilkan oleh Disney. Dan pastinya untuk memberikan kesempatan gitu ya bagi para penggemar untuk merasa kamu tuh masih ada temennya loh, masih ada masih ada yang support loh, kayak gitu deh, teman Pro 2, khususnya untuk anak-anak yang sedang sakit seperti itu ya. Yang ini merupakan program sosial juga bagi Disney untuk memberikan bantuan gitu ya, dan juga pastinya memberikan hiburan yaitu pemutaran film seperti itu. Wow, menarik sih, teman Pro 2 ya. Dari kampanyenya pun juga menggunakan mainan-mainan yang deket banget sama anak-anak gitu ya. Dan kayaknya gak cuma anak-anak deh teman perdua ya yang bakalan antusias sama film ini. Karena kalau aku ngelihat banyak juga anak-anak dewasa yang inner childnya ini langsung langsung kembali gitu setelah adanya pengumuman dari Toy Story 5 ini yang akan tayang di bulan Juni ini teman berdua. Wow, apakah kamu adalah salah satu dari anak-anak dewasa tersebut yang sangat antusias dengan hadirnya film ini? Kita tunggu aja nanti ya tanggal mainnya teman berdua. Kita lihat nanti di bioskop lebih banyak anak-anak atau anak-anak dewasa.
3: How can I not leak it? I look so good, you look so good. Maybe we should all leak it together. Yeah. You only live once. Let the people see.

Memang berat melangkah seperti tak tahu arah, menyadari usia tak lagi muda, ditekan sana sini dibandingkan dengan yang menang duluan. Tak apa, tiap orang punya jalannya masing-masing. Tidak usah ikut arus, majulah tanpa lupa bahwa dirimu juga perlu diurus.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik
1: kamu. Pro 2 FM.
2: Kabar membanggakan teman Pro 2 dari atlet Indonesia yaitu Muhammad Kendra Ramadipa ini mencetak sejarah baru untuk motorsport Indonesia. Dan pembalap muda asal Sleman tersebut ini meraih kemenangan perdananya di Moto3 Junior World Championships 2026 pada hari Minggu di sirkuit Portugal gitu nih teman Pro 2. Kendra ini mulai balapan di posisi 7 tapi langsung melesat ke finish pertama nih teman Pro 2. Tapi gak mulus ya, pastinya akan ada kesulitan-kesulitan. Tapi akhirnya pada waktu di lap ke-8 ini langsung di 3 besar teman Pro 2. Dan akhirnya ini menjadi kemenangan pertama gitu ya dari Kendra Ramadipa teman Pro 2. Keren banget ya. Dan akhirnya membuat bendera Indonesia berkibar di Portugal. Langsung lagu Indonesia Raya juga dimainkan untuk di podium gitu ya. Wah, keren banget sih ini teman Pro 2 ya. Dan untuk poin sendiri ini dari tambahan 25 poin ya, akhirnya yang membuat total poin menjadi 51 dan menempati posisi kedua klasemen sementara. Hanya terpaut 7 poin dari pemimpin gitu. Dan nanti seri ketiga Moto3 Junior World Championships di tahun ini itu dijadwalkan di sirkuit Spanyol pada 3 hingga 5 Juli mendatang. Keren banget nih teman Pro 2, harus menjadi apa ya, semangat bagi kita semuanya. Gak cuma atlet tapi pastinya kita sesama pemuda pemudi Indonesia ya. Keren banget anak-anak muda Indonesia ini pokoknya ya. Sampai-sampai bisa ke kancah internasional gitu loh. Wah, pokoknya sukses selalu untuk Muhammad Kendra Ramadipa. Semoga nanti di pertandingan selanjutnya bisa meraih kemenangan lagi ya.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

0: selfish.
1: Teman Pro 2, kamu masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. So, kali ini teman Pro 2 udah aku up ya topik di cerita penutup hari kali ini. Cerita aja deh teman Pro 2 ya, buat kamu yang lagi bingung gitu ya di malam hari ini mau ngapain, ada permasalahan, bingung cerita ke siapa, cerita ke sini aja deh teman Pro 2 ya. Emang apa sih topiknya pada malam hari ini, Fir? Topiknya adalah apa sebenarnya yang kamu lakuin kalau mood kamu lagi drop? Nah, siapa nih yang malam hari ini moodnya lagi drop gitu ya?

0: dan tumbuh kembang. Di sisi lain, kualitas menu dan distribusi perlu diawasi rutin. Evaluasi jadi bagian penting supaya pelaksanaannya makin rapi. Karena pada akhirnya, yang dinilai itu hasilnya di ruang kelas.
1: Kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke
2: 081 90 88.

Salma Salsa Bill, teman Pradua dengan uji nyali. Ya, spesial buat kamu di malam hari ini. Buat yang lagi sedih gitu ya, ataupun lagi bahagia juga gak apa-apa sih. Ya, pokoknya tetap stay tune terus aja di sini buat tahu lagu-lagu yang bakalan nemenin kamu di malam hari ini nih, teman Pradua. So, buat yang udah ngecek di Instagramnya Pradua RRI SBY, aku udah up di cerita penutup hari kali ini ya. Topik untuk malam hari ini apa sih ya? Topiknya adalah gimana cara kamu mengatasi mood yang tiba-tiba drop nih, teman Pradua. Karena ya, biasanya tuh malam hari kalau enggak kita ya udah biasa aja gitu, enggak ada kejadian apapun gitu ya. Kadang tiba-tiba ada aja hal yang bikin kita keinget sama satu hal yang bikin mood kita itu drop. Salah satu yang ini juga kayaknya gak cuma dialami sama aku ataupun sama teman Pradua lainnya, atau mungkin sama Anissa nih yang udah gabungan di malam hari ini, adalah ingat kalau besok udah kerja lagi. Setelah hari libur ya, teman Pradua, di hari Selasa ini. Aduh, enak banget kayaknya hari kerja gitu ya, hari masuk tapi libur gitu. Besoknya udah masuk lagi aja gitu kan. Terus buat yang ada upacara di tanggal 17, udah upacara aja besok ya. Jadinya kayak, aduh kenapa sih gitu kan. Tapi ya gak ada masalah sih sebenarnya, teman Pradua. Kan emang itu kewajiban kita ya untuk masuk kerja gitu, ataupun masuk perkuliahan ya. Perkuliahan, kuliah udah libur apa masih masuk sih, teman Pradua? Kalau sekolah kan udah libur nih ya. Udah happy banget nih kayaknya anak sekolah ya, liburnya panjang gitu, teman Pradua. Jadi kayaknya ini adalah hal-hal yang bikin sebel untuk kita yang sudah bekerja ataupun yang sudah berkuliah gitu ya. Dan hal yang biasanya dilakukan sama Anissa nih, teman Pradua, apakah ini kamu juga merasakan hal yang sama gitu ya, atau melakukan hal yang sama? Katanya coba dilupain aja deh gitu, meskipun besok masuk gitu ya. Tapi ya udah, let it flow aja. Dibuat seneng-seneng dulu sampai emang benar-benar ngantuk tidur, ya besok fresh lagi gitu sih katanya. Boleh lah caranya. Karena kalau misalkan emang dipikirin terus, jadinya ya mau gimana lagi, teman Pradua. Masuk tiba-tiba nggak masuk gitu kan ya. Udah nggak masuk sehari, udah dikasih libur, masa besok masih nggak masuk lagi gitu kan. Oke deh, nggak apa-apa. Requestnya pengen diputerin lagunya Ekute, teman Pradua. Wah, lama banget nih ya kita tidak mendengarkan lagu dari Ekute. Spesifik yang di request sama Anissa, teman Pradua, pengen dengerin yang Simpan Saja. Oke, baiklah. Ini mungkin maksudnya adalah menyimpan rasa-rasa sedihnya. Tapi kalau misalkan dilihat juga, lagu ini tuh sedih banget loh, teman Pradua. Ya udah, kita tuh kenapa jadi bongkar lirik lagu? Ya pokoknya sedih deh. Tapi dibawainnya tuh, menurut aku kayak groovy gitu ya. Jadi kayak enggak jadi sedih-sedih amat gitu loh. Baik. Terus habis itu ada juga yang pingin dengerin lagunya Westlife. Oke. Baiklah, ini pingin dengerin yang Sherat ya. Baik, habis ini bakalan aku puterin juga. Ada yang request lagu dari Hindia ya, teman Pradua. Ini dari Bagas ya. Mau dengerin lagunya Hindia kak, yang secukupnya. Wah, siap. Ini kayaknya buat apa ya,
buat menyemangati diri juga bisa nih teman Pro 2. Oke lah, habis ini bakalan aku puterin juga spesial buat teman Pro 2 semuanya. Dan masih aku tungguin sampai nanti di jam 11 malam. So, this is Ekute with Simpan Saja. Spesial buat Anissa dan juga teman Pro 2 yang lainnya.

sebenarnya lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi di balik rasa asamnya menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-heme, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil, sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.

0: Kamu kok diem aja sih dari tadi? Biasanya juga cerewet.
1: Gak apa-apa kok, capek dikit doang.
0: Kamu yakin gak apa-apa?
1: Sebenarnya aku ngerasa hidupku berat, tapi takutnya dibilang lebay.
0: Hei, denger ya, capek itu manusiawi. Cerita bukan tanda lemah, tapi tanda berani.
1: Iya ya, mungkin aku emang butuh cerita.
0: Kamu gak sendirian kok. Yuk saling jaga dan saling dengerin. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Berani bicara adalah langkah pertama.
2: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

0: Duar, kamu tahu gak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.
1: Bengi iki ojo kesepian rek. Ono 95,2 Pro 2 FM sing siap muterin lagu-lagu enak buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu masih dijaga malam ya, jangan galau malam-malam. Gimana nih? Apakah di malam hari ini kamu lagi sedih gitu ya, atau lagi ngapain nih teman Pro 2, lagi bersiap untuk istirahat? Ya udah deh, buat teman Pro 2 juga bakalan aku temenin sama lagu-lagu yang enak ya nanti. Dan sampai jam 11 di More Music gitu ya teman Pro 2. Tapi sebelumnya aku juga mau bacain dari teman Pro 2 yang udah curhat-curhat ke Instagramnya Pro 2 RRSBY atau di WhatsApp ya 081908952. Coba aku cek-cek lagi, ada Zulia, ini cuma request aja sih lagunya Angie Calvaro yang Remuk ya. Salam buat kakak penyiar dan juga semuanya, semangat terus siarannya. Terima kasih ya. Terus habis itu ada dari siapa ini? Ada dari Lestari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagunya Melawan Restu dari Mahalini. Wah, ini lagunya sedih banget ya teman Pro 2. Ya udah deh, enggak apa-apa ya. Dan bakalan aku puterin juga abis ini, jadi ditungguin aja buat teman Pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati di jalan juga ya. So, bakalan aku puterin lagu-lagu requestan kamu, lagu-lagu favorit kamu juga. Dan masih ada kesempatan sampai nanti di jam 11 untuk request-request juga lagu favorit. Kali ini ada yang udah request duluan. Pengen diputerin lagunya Ariana Grande nih, teman Pro 2 ya. Yang Yes and Special buat kamu.

0: Ngobrole Arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, Ngobrole Arek Surabaya.
1: I'm like...

0: gimana sih kamu? Kerjaan gini aja gak becus ngerjainnya. Kamu tuh mau saya pecat.
1: Kan sudah benar, Bu. Apalagi yang kurang?
0: Pokoknya saya kurang puas. Kamu gak boleh pulang. Ayo revisi.
1: Ibu tinggal bilang yang mana yang kurang. Nanti saya perbaikin. Kalau enggak, saya enggak akan perbaikin.
0: Loh, kok kamu bantah?
1: Ibu itu pimpinan di sini loh. Kan tugasnya kasih solusi, enggak sekedar marah-marah.
0: Iya juga ya, benar juga. Solusinya apa?
2: Yaudah, besok aku aja yang beritahu kekurangannya.
3: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.

Teman Pro 2, aku bacain lagi ada yang udah gabungan di WhatsApp ya. Ada Lara Purnamasari. Kalau kata Lara ya, kalau moodnya lagi drop, itu belajar untuk gak larut dalam kesedihan. Karena sadar juga kalau setiap ujian itu pasti ada hikmahnya gitu ya. Dan kadang juga apa ya, perlu untuk mencari jawaban gitu ya, tapi mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan gitu ya, melalui doa, melalui zikir gitu, dan juga pastinya sabar gitu. Karena setiap kesulitan pasti ada kemudahan gitu ya, katanya Lara. Thank you banget Lara udah gabungan, dan requestnya pengen diputerin lagunya Live It Up. Ini dari Nick Jam ya, featuring Will Smith dan juga Era. Baiklah, habis ini bakalan aku puterin spesial buat Lara dan pastinya buat teman Pro 2 semuanya. Dan ini kayaknya juga menutup di Jaga Malam kali ini ya, buat curhat-curhat masalah moodnya yang lagi drop gitu ya. Pokoknya buat teman Pro 2 yang lagi sedih, lagi gundah, jangan sedih, jangan gundah. Bakalan aku puterin juga lagu-lagu yang enak habis ini di More Music juga selama 1 jam ke depan ya, nemenin kamu beristirahat teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Islam adalah pergantian tahun dalam kalender Hijriah yang dimulai pada tanggal 1 Muharram. Kalender Hijriah digunakan oleh umat Islam sebagai acuan berbagai ibadah. Penetapan kalender Hijriah dilakukan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dengan menjadikan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW sebagai titik awal perhitungan tahun Islam.

pinjol terus. Apa-apa pinjol? Ini itu pinjol. Iya, tahu. Di zaman kemajuan teknologi sekarang, apa-apa bisa gampang. Apalagi fasilitas pinjol saat ini marak digunakan dan disukai banyak orang. Tapi teman Pro2 tahu nggak sih bahayanya pinjol itu apa? Pinjol atau pinjaman online ini adalah pinjaman yang dilakukan secara online, bisa melalui website, bahkan aplikasi. Namun banyak bahayanya loh. Saat melakukan pinjaman online, ada hal yang harus diwaspadai, seperti nilai bunga yang tinggi dan pemberlakuan denda yang tak wajar. Faktanya, kebanyakan orang sudah tahu bahayanya pinjol, namun tetap aja menggunakannya. Nah, teman Pro2, jangan ya sesekali mencoba pinjol, takutnya

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM.

0: 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
1: Ini lagu favorit kamu.

Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dengan saling bantu, masalah yang berat rasanya jadi lebih ringan, kan? Yuk kita hidupin lagi semangat bantu-membantu ini mulai dari hal kecil di sekitar kita, karena bareng-bareng kita pasti lebih kuat.

Pro 2, ketika kamu menemukan kasus stunting atau pertumbuhan anak tertinggal dibandingkan anak seusianya, lakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter. Gejala-gejala yang muncul biasanya seperti batuk lebih dari 2 minggu, demam diare berulang atau sesak nafas, dan pengobatan yang bisa dilakukan antara lain memberikan suplemen vitamin, zat besi, kalsium dan yodium, dan jangan lupa keluarga harus support dalam pengobatan karena stunting akan berdampak pada gangguan perkembangan otak. Beranjak dewasa, pengidap stunting berpotensi terkena penyakit metabolik seperti obesitas dan diabetes atau sering sakit dan mudah terkena infeksi. Oleh karena itu, perlu cukup pemenuhan asupan gizi yang

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Selasa, 16 Juni 2026. Melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya. Mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Masih di Jalan Pemuda 8290 Surabaya Tamampurung 2. Selamat pagi. Untuk edisi hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 kamu akan mengikuti beberapa program ya sepanjang hari ini. Di pagi hari ada sepada, di siang hari ada santai siang, di sore hari ada sore ceria, dan di malam hari ada jaga malam teman pro 2. Satu jam ke depan kamu akan mengikuti jazz music. So keep stay tune terus di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI dari Universitas Padjadjaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.

0: Selamat pagi, bro. Lah, kamu kok lemes banget sih? Kenapa?
1: Pagi juga, Dew. Aku ngantuk banget nih. Belum sarapan soalnya.
0: Kok belum sarapan? Gak sempet ya?
1: Bukan cuman gak sempet. Kadang aku mikir, sarapan itu gak penting-penting amat.
0: Salah besar itu. Sarapan itu penting banget loh. Itu kan sumber utama kita buat memulai aktivitas di pagi hari.
1: Emang segitu ngaruhnya ya?
0: Iya dong, tanpa sarapan kamu bisa lemes, susah fokus, dan gampang ngantuk. Apalagi buat pelajar atau pekerja, sarapan itu bikin otak lebih siap mikir, tau gak?
1: Ya juga ya, mulai besok aku mau skip sarapan lagi deh.
0: Yuk, biasakan sarapan sehat setiap pagi demi tubuh yang kuat dan bersemangat menjalani hari-hari.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.
1: Mau kemana? Sini aja.

0: program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman berdua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira, apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka. Oh,
1: no. Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Saatnya Fopro 2 bersamaku Jamil Ramadan. Back Chelsea, Trevoh Kaloba dipanggil timnas Inggris untuk menggantikan back sayap Tino Livramento yang cedera untuk mengarungi Piala Dunia 2026. Dikutip dari laman resmi timnas Inggris, pada hari Selasa saat ini sedang dilakukan pengaturan agar Kaloba dapat melakukan perjalanan ke markas tim di Kansas City. Menurut laporan tim medis timnas Inggris, back Newcastle United Tino Livramento mengalami cedera betis saat latihan pada Minggu sore waktu setempat. Pemindaian dan penilaian medis selanjutnya dilakukan pada hari Senin kemarin. Namun sayangnya dikonfirmasi bahwa Livramento dipastikan tidak bisa berlaga bersama timnas Inggris pada Piala Dunia 2026. Timnas Prancis membuka grup I Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 3-1 atas timnas Senegal di Stadion MetLife, New Jersey, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kemenangan Prancis hadir berkat gol yang dicetak oleh Kylian Mbappe dan Bradley Barcola. Sedangkan Senegal sempat memperkecil ketertinggalan melalui Ibrahim Baye. Demikian catatan FIFA. Berkat kemenangan ini, Prancis kini berada di peringkat pertama klasemen sementara grup I Piala Dunia 2026 dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Di sisi lain, kekalahan membuat Senegal harus terdampar di posisi juru kunci klasemen sementara grup I Piala Dunia 2026 tanpa poin dari 1 laga. Penyerang Kylian Mbappe resmi menjadi pencetak gol terbanyak timnas Prancis berkat 2 gol yang ia ciptakan ke gawang timnas Senegal pada pertandingan grup I Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife, New Jersey, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan tersebut, Mbappe mencetak 2 gol ke gawang Senegal sekaligus membantu Prancis memenangi laga dengan skor 3-1. Demikian catatan FIFA. Tambahan 2 gol tersebut membuat Mbappe total menciptakan 58 gol untuk Prancis, sekaligus melampaui torehan 57 gol yang sebelumnya dimiliki oleh penyerang Olivier Giroud. Demikian Info Pro 2 bersamaku Jamil Ramadan.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi bareng Rama ya untuk di Spada. Nah, di pagi hari ini gimana nih teman Pro 2? Kemarin kan udah libur ya. Untuk beristirahat atau mungkin masih produktif ya teman Pro 2, karena kemarin topiknya ya bersama aku dan Manjan ya. Itu adalah kamu kalau misalnya tanggal merahnya itu lebih produktif atau istirahat nih teman Pro 2. Nah, ini waktunya untuk bekerja kembali ya teman Pro 2 di hari Rabu kali ini di tanggal 17. Nah, gimana nih di pagi hari ini, apakah kamu sudah bersiap-siap untuk berangkat kerja atau masih mager-mager gitu kan, atau masih guling-guling di kasur? Masih jam 6 sih, tapi ya gak apa-apa jam 6 ya teman Pro 2 ya, jangan terlalu tergesa-gesa gitu kan. Kumpulin nyawa dulu gitu, jangan sampai kamu tiba-tiba langsung geliang gitu kan, langsung bangun terus gak ada persiapan gitu, langsung geliang darah rendah. Anyway, waktu di hari Rabu kali ini ya teman berdua, seperti biasa nanti di jam 8 ya akan ada Halu, hanya satu lagu dan juga open topic buat kamu, dan aku akan menemani kamu sampai jam 10 pagi di teman Pro 2. So ya udah, jangan kemana-mana ya, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dikit-dikit anak skena, ini itu skena, skena, skena, skena, terus. Apa sih skena itu? Kata skena yang sudah dikenal sejak tahun 2011 ini adalah serapan kata dari bahasa Inggris shin, yang punya makna sphere of activity atau ruang berkegiatan. Anak skena bisa digambarkan sebagai orang yang suka musik, terutama band indie dan underground. Instastory anak skena penuh sama invitation acara. Anak skena suka bersepeda khususnya pakai fiksi. Kalau pagi, anak skena suka ke coffee shop. Dan di pagi hari, anak skena kerja di agensi. Malamnya, lanjut party. Tapi, faktanya, kata skena ini tidak ada dalam bahasa Indonesia loh. Nah, padanan kata yang tepat untuk shin yaitu kancah. Are Suropoyo karo Pro 2 FM, kepacut es.

Teman-teman Pro2, perlindungan anak di ruang digital udah jadi perhatian global. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mulai membatasi akses media sosial bagi anak. Sejumlah negara lain juga sudah menerapkan atau merancang kebijakan serupa dengan tujuan utama melindungi anak dari berbagai resiko di dunia digital. Langkah ini menegaskan bahwa menjaga anak di era digital bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua. Negara juga hadir melalui regulasi untuk memastikan

Cipung, kok gemesin banget sih? Badannya gemoy banget. Oh, Cipung suka makan ikan sisamo toh. Pantes. Ikan sisamo kan mengandung banyak fosfor, selenium, vitamin B12, dan asam lemak omega-3. Ikan sisamo yang berasal dari Jepang ini punya ukuran kecil dengan panjang 15 cm. Perutnya penuh dengan telur dan tulang, serta durinya bisa dimakan secara langsung karena cukup renyah. Pantes, Cipung suka banget, karena ikan sisamo ini punya banyak manfaat. Bisa sebagai skincare, perawatan rambut, bagus juga untuk yang diet, baik untuk jantung, dan untuk menyeimbangkan kolesterol. Wah, kayaknya wajib stok ikan sisamo nih, biar gemesin kayak Cipung.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
2: Biar pagi nggak sepi, yuk stay aja di 95,2 Pro2 FM. Ada lagu-lagu enak yang siap nemenin kamu.

Arek Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian sampe awakmu sing magerang.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Crisis Traffic and Weather Info by Pro 2.
1: Traffic and Weather teman Pro 2, balik lagi di ruang dengar kamu nih ya. Nah, aku mau nginfoin kamu untuk jalanan juga cuaca pada hari ini. Untuk di traffic nih teman Pro 2, terpantau overall masih ada kemacetan di beberapa titik ya di Jalan Raya Darmo, khususnya di pagi hari ini lalu lintasnya agak ramai nih teman Pro 2. Terus geser lagi di Majen Sungkono juga lalu lintasnya agak ramai lancar teman Pro 2 di pagi hari ini, tidak terlalu macet ya. Terus ada di Pucang Anom Timur, ini terpantau agak padat nih teman Pro 2, ramai lancar ya. Terus geser lagi ke arah Dr. Insinyur Haji Soekarno nih. Oh, di sini di Jalan Margorejo Indah ada perbaikan jalan karena sempat ya ada kejadian di beberapa titik tersebut. Nah, baik. Terus geser lagi teman Pro 2, ada di Jalan Tambang Boyo itu lintasnya agak ramai ya. Terus di Mulyorejo juga lintasnya ramai lancar. Geser lagi ke Kedung Coe, itu lintasnya padat merayap nih teman Pro 2. Yaudah, kita geser ke informasi cuaca. Untuk informasi cuaca nih teman Pro 2, di pagi hari ini agak berawan ya, dengan suhunya itu 27 derajat Celcius.